0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kebijakan pemerintah mengenai pembatasan belanja pegawai daerah maksimal 30% dari APBD kini mulai memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah bagaimana nasib para P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kita tahu, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah gencar membuka formasi P3K, terutama untuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Banyak honorer yang akhirnya mendapatkan kepastian status setelah bertahun-tahun mengabdi. Namun di sisi lain, Sobat Bahana, hadirnya aturan pembatasan belanja pegawai membuat sebagian pemerintah daerah mulai khawatir sebab penggajian P3K juga masuk dalam komponen belanja pegawai. Jika anggaran sudah mendekati batas maksimal 30%, daerah tentu harus berhitung lebih ketat. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan kegelisahan. Jangan sampai semangat memperjuangkan kesejahteraan tenaga honorer justru berbenturan dengan kemampuan anggaran daerah. Padahal keberadaan P3K hari ini bukan sekedar pelengkap birokrasi. Banyak sekolah masih membutuhkan guru, puskesmas memerlukan tenaga kesehatan, dan pelayanan masyarakat tetap membutuhkan SDM yang cukup. Karena itu, Sobat Bahana, pemerintah pusat dan daerah perlu duduk bersama mencari solusi yang adil. Jangan sampai P3K yang sudah lolos seleksi dan berharap kepastian masa depan justru berada dalam ketidakjelasan. Pembatasan belanja pegawai memang penting agar APBD tidak habis untuk birokrasi semata. Tetapi pelayanan publik juga tidak boleh dikorbankan. Yang perlu dibenahi adalah efektivitas sistem kerja, pemerataan pegawai, dan pengelolaan anggaran yang lebih sehat. Sobat Bahana, kebijakan yang baik seharusnya bukan hanya soal penghematan angka, tetapi juga tentang menjaga harapan banyak orang yang mengabdi untuk pelayanan masyarakat. Karena di balik seragam P3K, ada keluarga yang menunggu kepastian hidup, ada pengabdian yang ingin dihargai, dan ada pelayanan publik yang tetap harus berjalan. Saya Oho Bahana, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Halo Sobat Bahana, sekarang kalau ngomongin wisata tuh rasanya beda banget ya sama yang dulu. Orang-orang jalan-jalan bukan cuma buat refreshing, tapi juga cari pengalaman dan konten. Tempat yang estetik, hidden gem, atau yang punya view unik langsung jadi incaran. Tapi kadang karena terlalu fokus cari spot viral, kita malah lupa nikmati tempatnya sendiri. Datang foto, upload foto, pulang, padahal sensasi liburan itu harusnya benar-benar dinikmati. Jadi ya, Sobat Bahana, sesekali coba deh jalan tanpa buru-buru, duduk, lihat sekitar, rasain gitu suasananya, bukan cuma lihat lewat kamera.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ayut kene tanggane.
1: Power geng, push.
2: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Mau. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good!
1: Choco Drink,
4: my mood booster!
1: Menyala moodku!
3: Dari Wings Food.
2: Hai hai Sobat Bahana, sekarang ini nih lagi banyak banget tempat wisata yang tiba-tiba viral, terus langsung rame. Awalnya sepi, alami, tapi kena banyaknya yang datang tanpa aturan tuh, malah jadi kotor atau rusak. Ini nih jadi masalah yang sering banget kejadian di tahun ini. Kadang kita tuh cuma pingin tempat yang bagus, tapi juga lupa untuk menjaga tempat itu. Padahal simpel aja Sobat Bahana, buang sampah pada tempatnya, gak merusak fasilitas, gak asal coret-coret. Hal kecil gitu tuh yang justru bikin tempat wisata bisa bertahan lama, bukan dari banyaknya pengunjung wisata.

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb tabune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot. Nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
7: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
8: Sobat Bahana, sobat tahu nggak apa ya tren wisata yang lagi ramai sekarang? Yaitu tren wisata yang balik pengen lebih tenang. Nah, gimana tuh? Jadi nggak semua orang lagi suka tempat yang terlalu ramai. Banyak banget nih yang justru cari suasana alam, kayak pantai sepi, gunung atau desa wisata yang masih asri. Karena setelah capek sama rutinitas dan hiruk pikuk dunia yang ribut ini, yang dicari itu ketenangan. Tapi di sini juga penting buat tetap siap kalau ke alam. Pastiin kondisi badan, bawa perlengkapan cukup, jangan cuma ikut-ikutan tren tapi nggak siap ya Sobat Bahana.

0: baru, Sucklin Soft Urgent Double Perfume dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Sucklin Soft Urgent Double Perfume hadirkan.
1: Sobat Bahana, sekarang wisata juga erat banget sama budget. Banyak yang pengen jalan-jalan, tapi harus pinter-pinter nih ngatur pengeluaran. Untungnya, sekarang pilihan makin banyak, dari wisata murah, transport hemat, sampai penginapan yang terjangkau. Bahkan, kadang wisata itu deket rumah pun bisa jadi seru, kalau kita tahu cara menikmatinya. Jadi, kita kalau mau berwisata gitu, kalau mau healing, nggak harus jauh atau mahal, buat bisa refreshing. Yang penting apa? Suasananya dapat. Kamu juga bisa beristirahat dari hiruk-pikuk dunia yang ribut.

sekarang ini, wisata itu juga jadi cara buat kenal budaya dan kehidupan orang lain, Sobat. Banyak tempat nih yang bukan cuma indah, tapi juga punya cerita tentang masyarakatnya, tradisinya, makanannya. Kadang dari situ kita jadi lebih menghargai hal-hal yang sederhana. Jadi kalau lagi jalan-jalan, jangan cuma lihat tempatnya ya Sobat Bahana, tapi juga coba ngerti ceritanya. Karena pengalaman itu yang bakal nempel, bukan cuma foto yang disimpan di galeri.

104,5 FM Hana Radio Sobat Hana. 10 hari menjelang Hari Raya Idul Adha, permintaan domba kurban di sejumlah peternak mulai merangkak naik. Sebagaimana dikutip dari Detik Jatim, menjadi alternatif karena lebih jangkau. Plus informasi 104,5 FM Hana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Sobat Bahana, saatnya kamu ikutin program Bahana Dunia Anak. Selamat menyaksikan.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Buana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bahana. Berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang ngopi santai gitu. Di ajang Bahana Dunia Anak. Agak kurang fokus ya. But anyway, Sobat Buana semuanya di pagi hari ini senang sekali sini bakal nemenin kamu ya dari jam 8 sampai nanti jam 10 pastinya dengan tips-tips yang menarik deh untuk para orang tua dan juga anak. Enggak cuman itu aja ya, Sobat Buana sini juga bakalan kasih cerita-cerita yang pastinya inspiratif dan juga edukatif. So, untuk itu ya Sobat Buana semuanya di pagi hari ini sambil menikmati di hari libur hari Minggu cerah ini bisa banget gabungan barengan sama Cindy di sini di 085 634 5445. Dan juga untuk Sobat Buana nih yang lagi scrolling sosial media pagi-pagi, scrolling sosial media ya, gak apa-apa, dinikmatin aja gitu ya liburnya. Bisa banget gabung di Facebook kita ataupun Twitter ataupun juga di TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan jangan lupa ya Sobat Buana, di Bahana FM Ngawi satu-satunya radio di Ngawi yang udah visual. Jadi Sobat Buana bisa tonton visual kita nih. Kamu bisa tahu siapa sih penyiarnya gitu ya. Terus kemudian siapa sih bintang tamunya gitu kan. Nah bisa banget melalui aplikasi Xspace ataupun live streaming di www.bahanafmngawi.com. So, untuk itu ya Sobat Buana, mari kita rayakan hari Minggu ini dengan penuh semangat, energik ya. Pastinya dengan teman-teman lagu yang sesuai dengan umurnya dong. Ajangnya Bahana Dunia Anak, pasti lagunya anak-anak. So, satu teman lagu yang untuk menemani Sobat Buana di pagi yang cerah, jadi jangan kemana-mana. Stay tune aja di ajang Bahana Dunia Anak.

0: informasi dan hiburan.
1: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Fernando Rosandro Lombardo.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana, kita kembali lagi di ajang Bahana Dunia Anak sesi yang pertama. Kali ini ya Sobat Bahana, sini pengen tips pastinya tips untuk para orang tua dan juga anak-anak ya, karena sekarang tuh lagi viral banget ini membaca cerdas cermat gitu ya, di mana ada salah satu sekolah di SMK Kalimantan mengikuti ajang cerdas cermat gitu ya, MPRRI gitu kan. Ada 3 regu di situ, ada A, B dan C. Kemudian saat MC memberikan satu pertanyaan gitu ya, sebagaimana dijawab oleh regu C, kemudian menurut juri dijawaban salah, namun kemudian dilanjutkan oleh grup B. Tetapi apa yang dijawab oleh grup B ini jawabannya sama seperti grup B. Alhasil salah satu anggota dari grup C memprotes hal tersebut kepada juri. Nah, ini lagi viral banget di sosial media, pasti Ulbana tahu gitu ya. Nah, kasus murid yang berani menyampaikan keberatannya saat lomba cerdas cermat itu, oh ya, sebenarnya bisa jadi contoh penting kalau misal anak-anak itu diajarkan keberanian moral sejak dini. Tapi ya sebenarnya keberanian itu juga perlu diberikan gitu ya, atau dibarengi juga dengan etika, empati dan juga cara berkomunikasi yang baik. Nah, ini salah satu tips, bukan salah satu sih. Banyak ya, banyak tips untuk para orang tua, bagaimana sih cara mendidik gen Z ataupun gen Alpha agar berani menegakkan kebenaran tanpa menjadi arogan. Kadang kita juga ini ya menemukan ada beberapa anak gitu ya yang ini speak up, tapi ternyata penyampaian terus kemudian juga maksud mereka juga itu kurang adanya etika, terus bagaimana berkomunikasi dengan orang tua gitu ya. Meskipun speak up tapi harus dengan sopan santun ya Sobat Bahana. Nah, tips yang pertama adalah ajarkan bahwa berani berbeda dengan melawan. Sobat Bahana, anak itu perlu memahami kalau misal speak up bukan berarti membentak, merendahkan, mencari perhatian. Nah, perlu kita ketahui ya Sobat Bahana, keberanian adalah menyampaikan sesuatu yang benar dan dengan cara yang tepat. Misalnya nih, ada salah satu contoh kalimat, ada beberapa contoh kalimat deh yang bisa Sobat Bahana ajarkan gitu ya. Ada anak-anak kita, maaf Bu, Bapak, saya merasa ada yang kurang tepat gitu. Dengan lantang, dengan tegas kita memberikan kasih pada anak kalau misal adanya suatu yang gak adil lah gitu ya. Sebetulnya bisa nih kata-katanya, ada yang menyangka, maaf ibu atau bapak, saya merasa ada yang kurang tepat. Nah, itu menjadi salah satu solusi ya. Terus kemudian juga, apakah boleh saya menyampaikan pendapat saya? Nah, ini contoh salah satu etika dalam berspeak up gitu ya. Saya ingin bertanya agar lebih jelas. Nah, itu ya. Bagaimana kita juga balik lagi, kita memberikan edukasi public speaking, etika sopan santun juga pada anak ya. Perlu bahasa yang santun membuat pesan lebih mudah diterima gitu ya. Jadi tidak ada yang tersinggung, tapi apa yang kita tidak terimakan itu akan tersampaikan juga. Sobat Bahana, itu salah satu tips ya bagi hari ini. Di sini bakalan kasih tips kembali, jadi jangan kemana-mana, barengan sama Cindy terus ya di ajang Bahana Dunia Anak.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Hah? Ngerayu ya?
0: Betul, itu satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Iya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas? Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: itu tak terlatih. Wah, aku pasti jadi kepala sekolah.
1: Sekolah aja belum selesai mau jadi kepala sekolah.
0: Oh iya ya, 9 tahun lama ya.

0: Halo teman-teman, subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, usulan, atau saran juga ya. Terima kasih.
1: Baru, Soklin Soft Surgeon Double Perfume dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Soklin Soft Surgeon Double Perfume hadirkan
2: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh Tijus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

0: 104,5 Fana Radio. Mengakhiri sesi pertama. Kita ketemu lagi sesi yang kedua ya. Jadi sini terus di aja. Ajang op. Ajang mana dunia anak.
1: Adik-adik yang manis, kali ini Kak Ria dan Susan tampil kembali untuk bernyanyi bersama kalian.

哇！

0: bukan arek Surabaya. Ya
1: jangan keliru, Susan bukan dari Surabaya.
2: Surabaya kota buaya ya, Sen ya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

104,5 FM Bahana Radio Sport Buana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Bahana Dunia Anak. Sesi yang kedua masih memberikan tips ini untuk para orang tua dan anak-anak ya. Memberikan rasa berani untuk menegakkan kebenaran tanpa menjadi arogan ya. Tips berikutnya adalah biasakan anak menyampaikan pendapat di rumah. Anak yang terbiasa didengar di rumah itu biasanya lebih percaya diri menyampaikan pendapat di luar. Orang tua bisa nih mulai dari hal sederhana, minta pendapat saat menentukan tujuan liburan atau mengajak diskusi soal berita, memberikan kesempatan anak tidak selalu setuju. Yang penting orang tua tidak langsung memotong ataupun juga ya. Terus kemudian juga nih sebut benar bisa menanamkan bahwa keadilan yang penting semua bukan hanya sendiri. Anak itu perlu ya sebut benar belajar kalau misal membela kebenaran bukan hanya saat dirinya dirugikan tapi juga saat orang lain diperlakukan tidak adil. Membentuk empati dan juga kepedulian sosial bukan sekedar keberanian egois. Sebut benar nanti sih bakalan kasih tips kembali, jadi tetap stay terus aja di ajang Bahana Dunia Anak.

0: 박수 박수.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana masih bergabung barengan sama Sidi di Ajang Bahana Dunia Anak di sesi yang kedua. Dan pastinya Sobat Bahana semuanya di pagi hari ini di Bahana dulu. Sobat Bahana yang udah bergabung melalui WhatsApp kita di 0856345. Dan Sobat Bahana di pagi udah bergabung dengan sama Cindy gitu ya. Udah ya Kak Bisri, aku selamat. Terus kemudian juga di sini ada Kak Ervan, Kak Rizky juga. Terima kasih sudah bergabung barengan sama Cindy. Pastinya Sobat Buana waktu kita masih banyak banget di sesi yang dua ini. Di barengan sama Cindy terus ya. Ajang santai.

0: Bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana, namanya harus berpisah dulu. Karena Cindy udah nemenin Sobat Bahana selama 2 jam. Saatnya Cindy pamit diri. Terima kasih kebersamaannya selama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, sekarang kalau ngomongin wisata tuh rasanya beda banget ya sama yang dulu. Orang-orang jalan-jalan bukan cuma buat refreshing, tapi juga cari pengalaman dan konten. Tempat yang estetik, hidden gem, atau yang punya view unik langsung jadi incaran. Tapi kadang karena terlalu fokus cari spot viral, kita malah lupa nikmati tempatnya sendiri. Datang foto, upload foto, pulang, padahal sensasi liburan itu harusnya benar-benar dinikmati. Jadi ya, Sobat Bahana, sesekali coba deh jalan tanpa buru-buru. Duduk, lihat sekitar, rasain gitu suasananya. Bukan cuma lihat lewat kamera.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Hai Sobat Bahana, sekarang ini nih lagi banyak banget tempat wisata yang tiba-tiba viral. Terus langsung rame, awalnya sepi, alami, tapi karena banyaknya yang datang tanpa aturan tuh, malah jadi kotor atau rusak. Ini nih jadi masalah yang sering banget kejadian di tahun ini. Kadang kita tuh cuma pingin tempat yang bagus, tapi juga lupa untuk menjaga tempat itu. Padahal simpel aja Sobat Bahana, buang sampah pada tempatnya, gak merusak fasilitas, gak asal coret-coret. Hal kecil gitu tuh yang justru bikin tempat wisata bisa bertahan lama, bukan dari banyaknya pengunjung wisata.

0: Nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jene 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, sobat tahu nggak apa ya tren wisata yang lagi ramai sekarang? Yaitu tren wisata yang balik pengen lebih tenang. Nah, gimana tuh? Jadi nggak semua orang lagi suka tempat yang terlalu ramai. Banyak banget nih yang justru cari suasana alam, kayak pantai sepi, gunung atau desa wisata yang masih asri. Karena setelah capek sama rutinitas dan hiruk pikuk dunia yang ribut ini, yang dicari itu ketenangan. Tapi di sini juga penting buat tetap siap kalau ke alam. Pastiin kondisi badan, bawa perlengkapan cukup, jangan cuma ikut-ikutan tren tapi nggak siap ya Sobat Bahana.

0: tapi Cina sebetulnya jadi apa ya?
1: Nah, aku tetap jadi penyanyi ya. Dan waktu bapak
0: Oh, jadi dokter ya? Tapi belum sangat ngarepin anaknya ya?
1: Iya, soalnya dewasa ini Cina semakin tahu jati dirinya.

0: Matur suwun ya, Yang.
1: Aku sing matur suwun.
0: Dinggo apa?
1: Ya wis ngancani aku selama iki. Aku beruntung kenal awakmu.
0: Aku ya beruntung wis mbok jak kenalan. Aku nduwe sesuatu ya.
2: Duwe omah sing rapi.
3: Wow! Lapis kukus tuku Malang saka Malang.
4: Lah piye cara nggon negeri ya kok iso ya?
0: Iki wis ngojo gawake teko Malang. Aku ngerti ya. Gue seneng banget karo lapis kukus tuku Malang. Maamin yang jero ayo ya. Mereka yang coba banter tenan angine.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Sobat Bahana, sekarang wisata juga erat banget sama budget. Banyak yang pengen jalan-jalan, tapi harus pinter-pinter nih ngatur pengeluaran. Untungnya, sekarang pilihan makin banyak, dari wisata murah, transport hemat, sampai penginapan yang terjangkau. Bahkan, kadang wisata itu deket rumah pun bisa jadi seru kalau kita tahu cara menikmatinya. Jadi, kita kalau mau berwisata gitu, kalau mau healing, nggak harus jauh atau mahal, buat bisa refreshing. Yang penting apa? Suasananya dapat. Kamu juga bisa beristirahat dari hiruk-pikuk dunia yang ribut.

Hai hai Sobat Bahana, yang paling menarik sekarang ini, wisata itu juga jadi cara buat kenal budaya dan kehidupan orang lain Sobat. Banyak tempat nih yang bukan cuma indah, tapi juga punya cerita tentang masyarakatnya, tradisinya, makanannya. Kadang dari situ kita jadi lebih menghargai hal-hal yang sederhana. Jadi kalau lagi jalan-jalan, jangan cuma lihat tempatnya ya Sobat Bahana, tapi juga coba ngerti ceritanya. Karena pengalaman itu yang bakal nempel, bukan cuma foto yang disimpan di galeri.

Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: power gang push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk. Hah?
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Halo Sobat Bahana, sekarang kalau ngomongin wisata tuh rasanya beda banget ya sama yang dulu. Orang-orang jalan-jalan bukan cuma buat refreshing, tapi juga cari pengalaman dan konten. Tempat yang estetik, hidden gem, atau yang punya view unik langsung jadi incaran. Tapi kadang karena terlalu fokus cari spot viral, kita malah lupa nikmati tempatnya sendiri. Datang foto, upload foto, pulang, padahal sensasi liburan itu harusnya benar-benar dinikmati. Jadi ya, Sobat Bahana, sesekali coba deh jalan tanpa buru-buru. Duduk, lihat sekitar, rasain gitu suasananya. Bukan cuma lihat lewat kamera.
5: Deno, aku cinta beneran. Pastikan ku buktikan.
6: Rayu ya?
5: Betul, itu satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
6: Mau nambah lagi?
5: Iya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana dong?
6: Ini loh mas, dikasih bawang.
0: Hah? Bambang?
6: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
7: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Bune, panenku kok kerpora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh. Nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Lah terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
4: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
5: Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
4: Toko Mandiri Tani, Pilang Randu Blatung Bloro.
6: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
7: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
9: Hai hai Sobat Bahana, sekarang ini nih lagi banyak banget tempat wisata yang tiba-tiba viral, terus langsung rame. Awalnya sepi, alami, tapi kena banyaknya yang datang tanpa aturan tuh, malah jadi kotor atau rusak. Ini nih jadi masalah yang sering banget kejadian di tahun ini. Kadang kita tuh cuma pengen tempat yang bagus, tapi juga lupa untuk menjaga tempat itu. Padahal simpel aja Sobat Bahana, buang sampah pada tempatnya, gak merusak fasilitas, gak asal coret-coret. Hal kecil gitu tuh yang justru bikin tempat wisata bisa bertahan lama, bukan dari banyaknya pengunjung wisata.
10: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kebijakan pemerintah mengenai pembatasan belanja pegawai daerah maksimal 30% dari APBD kini mulai memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah bagaimana nasib para P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kita tahu, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah gencar membuka formasi P3K, terutama untuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Banyak honorer yang akhirnya mendapatkan kepastian status setelah bertahun-tahun mengabdi. Namun di sisi lain, Sobat Bahana, hadirnya aturan pembatasan belanja pegawai membuat sebagian pemerintah daerah mulai khawatir sebab penggajian P3K juga masuk dalam komponen belanja pegawai. Jika anggaran sudah mendekati batas maksimal 30%, daerah tentu harus berhitung lebih ketat. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan kegelisahan. Jangan sampai semangat memperjuangkan kesejahteraan tenaga honorer justru berbenturan dengan kemampuan anggaran daerah. Padahal keberadaan P3K hari ini bukan sekedar pelengkap birokrasi. Banyak sekolah masih membutuhkan guru, puskesmas memerlukan tenaga kesehatan, dan pelayanan masyarakat tetap membutuhkan SDM yang cukup. Karena itu Sobat Bahana, pemerintah pusat dan daerah perlu duduk bersama mencari solusi yang adil. Jangan sampai P3K yang sudah lolos seleksi dan berharap kepastian masa depan justru berada dalam ketidakjelasan. Pembatasan belanja pegawai memang penting agar APBD tidak habis untuk birokrasi semata. Tetapi pelayanan publik juga tidak boleh dikorbankan. Yang perlu dibenahi adalah efektivitas sistem kerja, pemerataan pegawai, dan pengelolaan anggaran yang lebih sehat. Sobat Bahana, kebijakan yang baik seharusnya bukan hanya soal penghematan angka, tetapi juga tentang menjaga harapan banyak orang yang mengabdi untuk pelayanan masyarakat. Karena di balik seragam P3K, ada keluarga yang menunggu kepastian hidup, ada pengabdian yang ingin dihargai, dan ada pelayanan publik yang tetap harus berjalan. Saya Obana, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sobat Bahana, sobat tahu gak apa ya tren wisata yang lagi rame sekarang? Yaitu tren wisata yang balik pengen lebih tenang. Nah, gimana tuh? Jadi, nggak semua orang lagi suka tempat yang terlalu ramai. Banyak banget nih yang justru cari suasana alam. Kayak pantai sepi, gunung, atau desa wisata yang masih asri. Karena setelah capek sama rutinitas dan hiruk-pikuk dunia yang ribut ini, yang dicari itu ketenangan. Tapi di sini juga penting buat tetap siap. Kalau ke alam, pastiin kondisi badan, bawa perlengkapan cukup, jangan cuma ikut-ikutan tren, tapi nggak siap ya Sobat Bahana.

0: baru, Sequins Aftergen Double Perfume dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Sequins Aftergen Double Perfume hadirkan.
1: Sobat Bahana, sekarang wisata juga erat banget sama budget. Banyak yang pengen jalan-jalan, tapi harus pinter-pinter nih ngatur pengeluaran. Untungnya, sekarang pilihan makin banyak, dari wisata murah, transport hemat, sampai penginapan yang terjangkau. Bahkan, kadang wisata itu deket rumah pun bisa jadi seru, kalau kita tahu cara menikmatinya. Jadi, kita kalau mau berwisata gitu, kalau mau healing, nggak harus jauh atau mahal, buat bisa refreshing. Yang penting apa? Suasananya dapat. Kamu juga bisa beristirahat dari hiruk-pikuk dunia yang ribut.

Hai, hai Sobat Bahana. Yang paling menarik sekarang ini, wisata itu juga jadi cara buat kenal budaya dan kehidupan orang lain, Sobat. Banyak tempat nih yang bukan cuma indah, tapi juga punya cerita tentang masyarakatnya, tradisinya, makanannya. Kadang dari situ kita jadi lebih menghargai hal-hal yang sederhana. Jadi, kalau lagi jalan-jalan, jangan cuma lihat tempatnya ya Sobat Bahana, tapi juga coba ngerti ceritanya. Karena pengalaman itu yang bakal nempel, bukan cuma foto yang disimpan di galeri.

0: Balikan lagi.
1: Cap.
0: Kat. Ini dulu bocor anjing, jangan di situ.
2: Anjing nyangkut.
0: Action.
3: Maksudnya nggak tetap di belakang lo gitu.
4: Lagi ini?
0: Hah? Kok lagi sih?
4: Terus?
0: Lu gimana? Action. Jangan ketawa lu, jangan ketawa.
4: Pas. Lanjut.

0: Anda sudah bergabung di Ngopi Bahana.
1: Sobat Bahana, terima kasih telah menyaksikan program Bahana Dunia Anak.

0: Anda menikmati Ngopi Bahana.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
2: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hongkong.
2: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

104,5 FM Bana Radio, masih dari 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Kabar di siang hari ini ya, karena yang ya di kota. Mudah-mudahan tambah adem aja kalau kita nonton Face Radio ataupun melalui live streaming di WIB dan FM. Bisa juga melalui nanti ya, 104,5 FM Bana. Dan tentu saja di siang hari ini ya, yang mungkin lagi di kebersamaan juga dengan keluarga, dengan teman-teman ya. Selamat yang semuanya, ataupun yang tadi ini khususnya buat para UMKM yang habis Car Free Day di alun-alun ya. Selamat yang semuanya, mudah-mudahan di hari ini masih tetap full semangat ya. Semangatnya mana nih? Dan nanti ada informasi-informasi dari Bank UMKM buat Sobat Bana semuanya di siang hari ini ya, yang barusan gabung juga ini ya di ajang ngopi Bana, masih barang Lupita Bana dan Bank UMKM. Tempat mudah murah ya. Kali ini ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bana semuanya di siang hari ini ya, yang mungkin lagi nikmati kebersamaan juga ya dengan teman-teman ya. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan di siang hari ini masih tetap semangat. Dan kali ini ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur yang butuh modal untuk usaha ya. Di Bank UMKM Jawa Timur ada 4 macam kredit, tinggal pilih mana yang cocok, mana yang sesuai. Ada kredit multiguna dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Tenggang waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian, bunganya 0,8 per bulan. Plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma, pergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri, pelanggan untuk kontraktor atau pemborong dengan bunga 0,9% per bulan. Angsuran jangka waktunya 5 tahun, untuk musiman jangka waktunya 3 tahun. Kita lanjutkan lagi ya, nanti ya yang mau gabung masih ditunggu, nanti bisa WA 085634545 ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bana semuanya. Biasanya hobi yang paling kamu sukai di hari libur itu apa? Hobi yang paling kamu sukai di hari apa gitu. Ditunggu opininya, nanti bisa WA 085634545.

0: Aman. Ganteng sih.
1: Heo! Main ini koi.
2: Iki lo makannya mano.
1: Oh, tangi turu. Ambil susu mano. Ambil susu mano. Sekono kuwi ya panggilanmu ke.
2: Yo. Kan nggak ganteng bu. Mau kan yo. Susunya uwe susahnya genderan manis.
1: Ganteng terus. Kau oleh-oleh. Gue yo. Gue legawe yang sing genah.
2: Gue nek menang lho bu. Gue nggak mau makannya. Sunu-sunu suwe toh.
1: Nandur sawit kono lho po. Melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini, kowe kan yo reti to awake mbiyen iki hobine manuk. Rasa nesu-nesu, iki tanganmu kok gronjal-gronjal ngopo to? Ha, guyu ngono ku lho. Wis to dongakno manukku menang. Engko tak tukokke mesin cuci, mbek tambah ayu tambah kinis-kinis yo.
1: Tenan kok ora.
2: Wis palem sik. Nah, mun aku mulai gawekno susu yo.
1: Ini
2: oke. Oke. Ya,

0: Bu. Ki mergo Tori menang. Ngokek go tuku mesin cuci. Yo. Duite sisan mbok bumbah.
1: Yau, yau, yau, yau, yau.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lae ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur. Mudah murah. Kali ini ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya. Dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan dan deposito bunganya sangat murah. Bank UMKM Jawa Timur layani tabungan perorangan maupun badan juga menerima tabungan dan deposito dijamin LPS dan juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor sama transfer. Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur ya. Sudah gabung ya, terima kasih banget. Hobi di hari Minggu yang kamu suka itu seperti apa gitu ya. Sudah gabung, ini terima kasih buat Mas Andi. Hari Minggu paling suka mancing di embung sambil ngopi. Rasanya pikiran lebih adem. Yang sudah gabung lagi dari Mbak Rina ya, dari Mantingan. Terima kasih Mbak Rina, saya senang jalan pagi sama keluarga keliling alun-alun lalu sarapan bareng ya. Apalagi misalnya ada Car Free Day ya. Kalau hari Minggu tuh alun-alun rame banget. Banyak sekali makanan-makanan ya yang ada di situ ya. Nah, hobi saya rebahan sambil nonton film komedi atau drama Korea dari Dimas yang ada di Ngeneng. Terima kasih Mas Dimas sudah gabung di ajang Ngopi Bahana. Terus kalau Minggu biasanya gowes pagi bareng teman-teman kampung. Jadi Mas Yoga yang dari Paron. Terima kasih Mas Yoga udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi ya silakan saja, masih ditunggu. Nanti bisa WA di 0856345454545 ya. Hobi di hari Minggu yang paling kamu suka itu apa gitu ya. Opininya nanti bisa WA di 0856345454545. Sebelum kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana kali ini ya, sobat benar semuanya, ada informasi buat sobat Bahana semuanya di siang hari ini ya, sobat Bahana semuanya. Barusan gabung juga di Express Radio ataupun barusan gabung di live streaming ya di www.bahanafmngawi.com juga selamat siang semuanya. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi ya, kali ini ada informasi dulu buat sobat Bahana semuanya di siang hari ini ya. Sobat Bahana, sebuah rumah milik warga di Dusun Ruwut, Desa Semambung, Kecamatan Kanor, Bojonegoro ludes terbakar pada Minggu 17 Mei 2026 dini hari. Kebakaran tersebut diduga sengaja oleh anak kandung pemilik rumah yang diduga mengalami gangguan kejiwaan. Rumah berukuran 5 x 12 meter milik Santi itu mulai terbakar sekitar pukul 3.30 saat sebagian besar warga masih tertidur, tapi dengan cepat membesar dan menghanguskan bangunan beserta seluruh isinya.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

Masih ditunggu bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Kali ini ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bana semuanya di siang hari ini ya. Sobat Bana hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan deposito. Bunganya juga sangat murah ya. Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan. Menerima tabungan dan deposito dijamin LPS dan juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor sama transfer. Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Alamatnya kantor cabang Ngawi Jalan S Farman 8 depan PDAM, teleponnya 0351 749778, kantor Kas Jogoroko Jalan Mojopahit 45. Telepon 731412, kantor Kasini, Jalan Raya Sini 31, telepon 611031, kantor Kas Padas, Jalan Raya Padas Caruban, Desa Kedung Perahu, teleponnya 745076, kantor Kas Widodaren, Jalan Raya Wali Kukun Krambe, Selatan Balai Desa Wali Kukun, telepon 671300, kantor Kas Geneng, Jalan PG Sudono Ngenengawi, telepon 447782, Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Sobat Bana semuanya, sampai di sini dulu di Ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana dan UMKM Jawa Timur ya. Nanti ketemu lagi di sesi yang kedua.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam kegiatan panen raya jagung serentak kuartal 2, breaking 10 gudang ketahanan pangan Polri serta peluncuran operasional 166 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Polri tahun 2026 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, dan Sabtu 16 Mei 2026 disambut antusias para petani dan kelompok tani setempat. Kehadiran Presiden dinilai membawa harapan baru bagi peningkatan kesejahteraan petani, masuk petani hutan di wilayah Tuban. Ketua Kelompok Tani Poktan Ngudi Makmur Tasmuri mengaku senang atas kunjungan Presiden Prabowo ke wilayahnya. Menurutnya, momen tersebut menjadi peristiwa bersejarah bagi masyarakat tani setempat. Sekian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: FM Bahana Radio, masih dari Truno Joyo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya, apa kabar di siang hari ini ya? Mudah-mudahan masih tetap gabungan terus ya di 104,5 FM Bahana Radio, radio visualnya Radio Bahana FM Ngawi ya. Ataupun di siang hari ini banyak sekali aktivitas yang dikerjakan, mudah-mudahan aktivitas juga berjalan dengan lancar, penuh semangat, stamina masih tetap prima di siang hari ini ya. Yang mau gabung ya, jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bahana semuanya, masih tentang hobi ya. Nah, di hari Minggu ini biasanya hobi kamu itu apa gitu ya? Kalau di hari Minggu ya hobinya apa? Tapi jangan tidur gitu ya hobinya. Tunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345454545.

0: sih.
1: Nanti mas.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kebijakan pemerintah mengenai pembatasan belanja pegawai daerah maksimal 30% dari APBD kini mulai memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah bagaimana nasib para P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kita tahu, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah gencar membuka formasi P3K, terutama untuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Banyak honorer yang akhirnya mendapatkan kepastian status setelah bertahun-tahun mengabdi. Namun di sisi lain, Sobat Bahana, hadirnya aturan pembatasan belanja pegawai membuat sebagian pemerintah daerah mulai khawatir sebab penggajian P3K juga masuk dalam komponen belanja pegawai. Jika anggaran sudah mendekati batas maksimal 30%, daerah tentu harus berhitung lebih ketat. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan kegelisahan. Jangan sampai semangat memperjuangkan kesejahteraan tenaga honorer justru berbenturan dengan kemampuan anggaran daerah. Padahal keberadaan P3K hari ini bukan sekedar pelengkap birokrasi. Banyak sekolah masih membutuhkan guru, puskesmas memerlukan tenaga kesehatan, dan pelayanan masyarakat tetap membutuhkan SDM yang cukup. Karena itu, Sobat Bahana, pemerintah pusat dan daerah perlu duduk bersama mencari solusi yang adil. Jangan sampai P3K yang sudah lolos seleksi dan berharap kepastian masa depan justru berada dalam ketidakjelasan. Pembatasan belanja pegawai memang penting agar APBD tidak habis untuk birokrasi semata. Tetapi pelayanan publik juga tidak boleh dikorbankan. Yang perlu dibenahi adalah efektivitas sistem kerja, pemerataan pegawai, dan pengelolaan anggaran yang lebih sehat. Sobat Bahana, kebijakan yang baik seharusnya bukan hanya soal penghematan angka, tetapi juga tentang menjaga harapan banyak orang yang mengabdi untuk pelayanan masyarakat. Karena di balik seragam P3K, ada keluarga yang menunggu kepastian hidup, ada pengabdian yang ingin dihargai, dan ada pelayanan publik yang tetap harus berjalan. Saya O.O. Bahana, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul, itu satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: daging bus.
1: Untung aja dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sit the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana, dan yang mau gabung di Ajang Ngopi Bana masih ditunggu. Nanti bisa WA di 085634545. Mas siang semuanya, yang di siang hari ini banyak sekali aktivitas ya yang dikerjakan ya, ataupun yang hari ini yang punya hobi favorit ya. Nah, kalau di hari Minggu ini hobi favorit kamu itu apa? Sudah gabung ya, terima kasih. Ini yang sudah gabung ya, terima kasih banget. Saya lebih suka berkebun dan merawat tanaman di rumah, dari Putati yang ada di Kedonggala. Terima kasih Putati udah gabung ya. Terus dari Mas Fajar ini, main badminton sore jadi kegiatan wajib tiap minggu. Di minggu paling enak mancing dan bakar ikan rame-rame, dari Mas Beni yang ada di Widodaren. Terima kasih Mas Beni. Saya suka kulineran, cari tempat makan baru di sekitar kota, dari Mbak Nia yang ada di Karangjati. Terima kasih Mbak Nia. Terus ngobrol santai sambil ngopi di teras rumah, itu healing paling murah. Dari Mas Arif yang ada di Padas. Terima kasih. Hobi saya naik motor keliling desa cari suasana baru, dari Mas Riko yang ada di Jogoroko. Terima kasih banget udah gabung Ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi ya, silakan saja, masih ditunggu. Nanti bisa WA 085634545 ya, yang lagi sibuk ya ini ya dengan segala aktivitas ya. Hari Minggu biasanya tuh banyak sekali yang malah sibuk gitu ya hari Minggu ya. Ada yang arisan, ada yang mungkin reuni keluarga ya. Selamat siang semuanya. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi Ajang Ngopi Bahana kali ini ya Sobat Bana semuanya, udah informasi buat Sobat Bana semuanya di siang hari ini ya, yang mungkin lagi menikmati kebersamaan juga dengan keluarga, juga selamat siang semuanya. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi Ajang Ngopi Bahana kali ini ya Sobat Bana semuanya, ada informasi dari mancanegara buat Sobat Bana semuanya di siang hari ini. Sobat Bana, Presiden Amerika Serikat Donald John Trump memberi sinyal operasi militer terhadap Iran akan terus berlanjut. Meski begitu, ia tidak memberikan rincian lebih lanjut. Amerika Serikat telah menunjukkan pada dunia selama 16 bulan luar biasa pemerintahan Trump yang mencakup pasar saham dan dana pensiun 401k pada level tertinggi sepanjang masa. Kemenangan militer dan hubungan yang berkembang di Venezuela, penghancuran militer Iran bersambung. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi memperingatkan agar tidak ada lagi serangan terhadap negaranya dan menilai langkah itu tidak akan efektif.

0: Rotary.
1: Totoku.
2: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare 104,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: oh, boleh, oh. Boleh, boleh, boleh.
1: Ini kan saya itu luar biasa. Desek musik lagi. Wih, asik kan?

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Halo Sobat Bahana, sekarang kalau ngomongin wisata tuh rasanya beda banget ya sama yang dulu. Orang-orang jalan-jalan bukan cuma buat refreshing, tapi juga cari pengalaman dan konten. Tempat yang estetik, hidden gem, atau yang punya view unik langsung jadi incaran. Tapi kadang karena terlalu fokus cari spot viral, kita malah lupa nikmati tempatnya sendiri. Datang foto, upload foto, pulang, padahal sensasi liburan itu harusnya benar-benar dinikmati. Jadi ya, Sobat Bahana, sesekali coba deh jalan tanpa buru-buru. Duduk, lihat sekitar, rasain gitu suasananya. Bukan cuma lihat lewat kamera.
8: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Hai hai Sobat Bahana, sekarang ini nih lagi banyak banget tempat wisata yang tiba-tiba viral, terus langsung rame. Awalnya sepi, alami, tapi kena banyaknya yang datang tanpa aturan tuh, malah jadi kotor atau rusak. Ini nih jadi masalah yang sering banget kejadian di tahun ini. Kadang kita tuh cuma pengen tempat yang bagus, tapi juga lupa untuk menjaga tempat itu. Padahal simpel aja Sobat Bahana, buang sampah pada tempatnya, gak merusak fasilitas, gak asal coret-coret. Hal kecil gitu tuh yang justru bikin tempat wisata bisa bertahan lama, bukan dari banyaknya pengunjung wisata.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg tabune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
7: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
8: Sobat Bahana, sobat tahu nggak apa ya tren wisata yang lagi ramai sekarang? Yaitu tren wisata yang balik pengen lebih tenang. Nah, gimana tuh? Jadi nggak semua orang lagi suka tempat yang terlalu ramai. Banyak banget nih yang justru cari suasana alam, kayak pantai sepi, gunung atau desa wisata yang masih asri. Karena setelah capek sama rutinitas dan hiruk pikuk dunia yang ribut ini, yang dicari itu ketenangan. Tapi di sini juga penting buat tetap siap kalau ke alam. Pastiin kondisi badan, bawa perlengkapan cukup, jangan cuma ikut-ikutan tren tapi nggak siap ya Sobat Bahana.

0: Dino aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Hah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34, Ngawi.
4: Sobat Bahana, sekarang wisata juga erat banget sama budget. Banyak yang pengen jalan-jalan, tapi harus pinter-pinter nih ngatur pengeluaran. Untungnya, sekarang pilihan makin banyak, dari wisata murah, transport hemat, sampai penginapan yang terjangkau. Bahkan, kadang wisata itu deket rumah pun bisa jadi seru, kalau kita tahu cara menikmatinya. Jadi, kita kalau mau berwisata gitu, kalau mau healing, nggak harus jauh atau mahal, buat bisa refreshing. Yang penting apa? Suasananya dapat. Kamu juga bisa beristirahat dari hiruk-pikuk dunia yang ribut.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Hai hai Sobat Bahana, yang paling menarik sekarang ini, wisata itu juga jadi cara buat kenal budaya dan kehidupan orang lain Sobat. Banyak tempat nih yang bukan cuma indah, tapi juga punya cerita tentang masyarakatnya, tradisinya, makanannya. Kadang dari situ kita jadi lebih menghargai hal-hal yang sederhana. Jadi kalau lagi jalan-jalan, jangan cuma lihat tempatnya ya Sobat Bahana, tapi juga coba ngerti ceritanya. Karena pengalaman itu yang bakal nempel, bukan cuma foto yang disimpan di galeri.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kebijakan pemerintah mengenai pembatasan belanja pegawai daerah maksimal 30% dari APBD kini mulai memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah bagaimana nasib para P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kita tahu, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah gencar membuka formasi P3K, terutama untuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Banyak honorer yang akhirnya mendapatkan kepastian status setelah bertahun-tahun mengabdi. Namun di sisi lain, Sobat Bahana, hadirnya aturan pembatasan belanja pegawai membuat sebagian pemerintah daerah mulai khawatir sebab penggajian P3K juga masuk dalam komponen belanja pegawai. Jika anggaran sudah mendekati batas maksimal 30%, daerah tentu harus berhitung lebih ketat. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan kegelisahan. Jangan sampai semangat memperjuangkan kesejahteraan tenaga honorer justru berbenturan dengan kemampuan anggaran daerah. Padahal keberadaan P3K hari ini bukan sekedar pelengkap birokrasi. Banyak sekolah masih membutuhkan guru, puskesmas memerlukan tenaga kesehatan, dan pelayanan masyarakat tetap membutuhkan SDM yang cukup. Karena itu, Sobat Bahana, pemerintah pusat dan daerah perlu duduk bersama mencari solusi yang adil. Jangan sampai P3K yang sudah lolos seleksi dan berharap kepastian masa depan justru berada dalam ketidakjelasan. Pembatasan belanja pegawai memang penting agar APBD tidak habis untuk birokrasi semata. Tetapi pelayanan publik juga tidak boleh dikorbankan. Yang perlu dibenahi adalah efektivitas sistem kerja, pemerataan pegawai, dan pengelolaan anggaran yang lebih sehat. Sobat Bahana, kebijakan yang baik seharusnya bukan hanya soal penghematan angka, tetapi juga tentang menjaga harapan banyak orang yang mengabdi untuk pelayanan masyarakat. Karena di balik seragam P3K, ada keluarga yang menunggu kepastian hidup, ada pengabdian yang ingin dihargai, dan ada pelayanan publik yang tetap harus berjalan. Saya O.O. Bahana, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Halo Sobat Bahana, sekarang kalau ngomongin wisata tuh rasanya beda banget ya sama yang dulu. Orang-orang jalan-jalan bukan cuma buat refreshing, tapi juga cari pengalaman dan konten. Tempat yang estetik, hidden gem, atau yang punya view unik langsung jadi incaran. Tapi kadang karena terlalu fokus cari spot viral, kita malah lupa nikmati tempatnya sendiri. Datang foto, upload foto, pulang, padahal sensasi liburan itu harusnya benar-benar dinikmati. Jadi ya, Sobat Bahana, sesekali coba deh jalan tanpa buru-buru. Duduk, lihat sekitar, rasain gitu suasananya. Bukan cuma lihat lewat kamera.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Hai Sobat Bahana, sekarang ini nih lagi banyak banget tempat wisata yang tiba-tiba viral, terus langsung rame, awalnya sepi, alami, tapi karena banyaknya yang datang tanpa aturan tuh, malah jadi kotor atau rusak. Ini nih jadi masalah yang sering banget kejadian di tahun ini. Kadang kita tuh cuma pengen tempat yang bagus, tapi juga lupa untuk menjaga tempat itu. Padahal simpel aja Sobat Bahana, buang sampah pada tempatnya, gak merusak fasilitas, gak asal coret-coret. Hal kecil gitu tuh yang justru bikin tempat wisata bisa bertahan lama, bukan dari banyaknya pengunjung wisata.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
3: Buat semua orang suka,
2: apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh Tijus bang.
0: Tijus!
4: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Sobat Bahana, sobat tahu nggak apa ya tren wisata yang lagi ramai sekarang? Yaitu tren wisata yang balik pengen lebih tenang. Nah, gimana tuh? Jadi nggak semua orang lagi suka tempat yang terlalu ramai. Banyak banget nih yang justru cari suasana alam, kayak pantai sepi, gunung, atau desa wisata yang masih asri. Karena setelah capek sama rutinitas dan hiruk-pikuk dunia yang ribut ini, yang dicari itu ketenangan. Tapi di sini juga penting buat tetap siap kalau ke alam. Pastiin kondisi badan, bawa perlengkapan cukup, jangan cuma ikut-ikutan tren tapi nggak siap ya Sobat Bahana.

0: ini panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabak.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
4: Toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bloro.
6: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro.
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
8: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
9: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
10: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Sobat Bahana, sekarang wisata juga erat banget sama budget. Banyak yang pengen jalan-jalan, tapi harus pinter-pinter nih ngatur pengeluaran. Untungnya, sekarang pilihan makin banyak, dari wisata murah, transport hemat, sampai penginapan yang terjangkau. Bahkan, kadang wisata itu deket rumah pun bisa jadi seru, kalau kita tahu cara menikmatinya. Jadi, kita kalau mau berwisata gitu, kalau mau healing, nggak harus jauh atau mahal, buat bisa refreshing. Yang penting apa? Suasananya dapat. Kamu juga bisa beristirahat dari hiruk-pikuk dunia yang ribut.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hai hai Sobat Bahana, yang paling menarik sekarang ini, wisata itu juga jadi cara buat kenal budaya dan kehidupan orang lain Sobat. Banyak tempat nih yang bukan cuma indah, tapi juga punya cerita tentang masyarakatnya, tradisinya, makanannya. Kadang dari situ kita jadi lebih menghargai hal-hal yang sederhana. Jadi kalau lagi jalan-jalan, jangan cuma lihat tempatnya ya Sobat Bahana, tapi juga coba ngerti ceritanya. Karena pengalaman itu yang bakal nempel, bukan cuma foto yang disimpan di galeri.

Ferry bin DG Rumpa diduga memperkosa dan menyekap seorang mahasiswi berinisial MA di Makassar, Sulawesi Selatan. Ferry ditangkap polisi di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur setelah sempat kabur. Lansir dari Detik Sulsel, pada Minggu 17 Mei 2026, Ferry melakukan aksi bejatnya dengan modus menawarkan lowongan pekerjaan menjadi pengasuh atau babysitter kepada korban. Korban yang berasal dari Nunukan kemudian diminta menunggu di sebuah rumah kontrakan yang disewa pelaku sebelum bekerja secara resmi. Selama menunggu, korban dipekerjakan di rumah tersebut sebagai pekerja rumah tangga. Setelah sekitar 2 hari, pelaku menyekap dan memperkosanya korban berkali-kali. Si bejat pelaku itu dilakukan di kompleks perumahan Jalan Metro Tanjung Bunga, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalete. Si dilakukan sejak Jumat hingga Minggu 10 Mei 2020. Dan sekilas informasi 104,5 FM.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Senja.
2: FM Bahana Radio, masih dari Trunojo 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini, di sore hari ini, bukan siang lagi, sore hari ini. Mudah-mudahan masih tetap semangat terus ya di sore hari ini, kalaupun banyak sekali aktivitas ya di sore hari ya, biasanya olahraga atau mungkin lagi menikmati kebersamaan ya barengan keluarga. Selamat sore semuanya, mudah-mudahan masih tetap semangat terus ya di sore hari ini. Masih ada informasi-informasi buat Sobat Bana semuanya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, hobi kamu itu apa gitu ya, kalau hari Minggu ya, hobi di hari Minggu itu apa. Ditunggu opininya, bisa WA di 0856345 4545.

0: makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
1: Ini penyiarnya nyindir mulu, nganjak berantem aja.
0: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
2: Diam!
3: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
1: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
3: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
1: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
0: Ya, si jomblo kuliah lagi.
1: Apaan sih?
3: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb tabune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: Pak. NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro.
4: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro.
5: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro.
6: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahna Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Pi Senja di barengan Bahana, dan pastinya di sore hari ini ya, yang barusan gabung juga di Space Radio ataupun barusan gabung di 104,5 FM Bahana Radio, radio visualnya Radio Bahana FM. Selamat siang semuanya ya. Sebelum kita lanjutkan lagi, kali ini ada informasi dulu Sobat Bahana semuanya. Ada informasi olahraga Sobat Bahana, ganda putra Indonesia Leo Roli Fernando Daniel Martin berhasil mengamankan gelar juara BWF Tour Super 500 Thailand Open 2026. Pasangan yang untuk kali pertama bermain lagi setelah sempat berpisah hampir 2 tahun, bahkan unggulan pertama asal India, Satwish Kai Sairat, Anki Reddy Siraksiti, 2-12 dan 25-23, pada partai final di Nimi Bitter Stadium Bangkok pada hari Minggu 17 Mei 2026 siang. Kemenangan Leo Daniel ditentukan oleh sebuah drive dari Satwik yang menyangkut di net. Dan kemenangan ini disambut Leo dengan sujud syukur sebelum merayakan kemenangan dengan Daniel dan pelatihnya Chavit Yusuf di pinggir lapangan. Kita lanjutkan lagi ya di ajang Hobi Bahana. Kira-kira hobi kamu apa ya? Hari Minggu itu loh, biasanya hobinya apa gitu. Sudah gabung, terima kasih banget tadi ya. Yang sudah gabung, itu sukanya bersih-bersih rumah sambil putar musik favorit. Ini dari Mbak Wulan ya. Terima kasih Mbak Wulan udah gabung ya. Kopi senja ya. Kalau Minggu biasanya memancing bersama anak biar lebih dekat. Ini Pak Eko yang udah diberingin. Terima kasih Pak Eko udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi masih ditunggu ya. Nanti bisa WA di 085 6545 4545. Masih diajak ngopi Bahana, ngopi Bahana, ngopi senja. Dengan lebih tahap Bahana sampai nanti jam 6 ya.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Hah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: baru, Sagrins Aftergen Double Perfume. Dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Sagrins Aftergen Double Perfume. Hadirkan
1: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: daging bus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa gak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan sama yang lagi sibuk dengan segala aktivitas sore hari gitu ya. Jadi ngomongnya ribet ya. Yang mungkin lagi ngumpul barengan warga ya. Biasanya kalau di sore hari ini ngapain gitu. Biasanya ngeteh atau kopi hangat ya di sore hari mantap pokoknya. Apalagi ya kopinya kopi bintang 5 ya. Baik sobat tenang semuanya. Yang mungkin di sore hari ini banyak sekali aktivitas ya yang dikerjakan ya. Biasanya kalau sore hari ini mager ya. Sudah mandi, sudah cantik, sudah ganteng. Nah, tinggal ini aja ya. Tunggu dan maghrib gitu ya. Mungkin baru bersih-bersih rumah ya. Selamat sore semuanya. Nah, hobi kamu itu apa gitu ya di sore hari? Yang sudah gabung terima kasih ya. Lagi hari Minggu ya. Biasanya saya tuh kalau Minggu biasanya tuh lebih suka tidur siang karena hari kerja sudah capek. Dari Mas Tony yang dari Ngerambi, terima kasih. Masak menu spesial buat keluarga jadi kegiatan favorit. Ini dari Siska. Terima kasih Mbak Siska udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Hari Minggu paling suka futsal bareng teman sekolah dari Reza yang ada di Ngawi. Terima kasih Reza udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Nah, nanti masih ketemu lagi sama Lupita di sesi yang kedua ya. Makanya yang gabung lagi ya kasih opini dulu ya. Topiknya hari ini hobi hari Minggu tuh apa gitu. Tunggu opininya sampai nanti jam

104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, Malaysia mengakhiri operasi pencarian dan penyelamatan untuk korban tragedi kapal terbalik yang melibatkan migran Indonesia di perairan lepas pantai Pulau Pangkor, negara bagian Perak, Malaysia. Operasi SAR tersebut telah berlangsung hampir seminggu. Lansir dari Anadolu, pada Minggu 17 Mei 2026, setidaknya 16 orang tewas, sementara 23 orang berhasil diselamatkan dari insiden kapal tenggelam pada Senin 11 Mei. Untuk berita bernama milik pemerintah Malaysia melaporkan, kapal tersebut diperkirakan membawa 37 penumpang tanpa dokumen. Dan Penegakan Maritim Malaysia, MMEA, Perak, mengatakan operasi tersebut berakhir pada Sabtu, tidak ada penemuan baru di area pencarian. Kian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat sore Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Kembali lagi ya Lupita Bahana menemani di ajang Kopi Senja edisi hari Minggu 17 Mei 2020.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo
1: yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah yo to, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kebijakan pemerintah mengenai pembatasan belanja pegawai daerah maksimal 30% dari APBD kini mulai memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah bagaimana nasib para P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kita tahu, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah gencar membuka formasi P3K, terutama untuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Banyak honorer yang akhirnya mendapatkan kepastian status setelah bertahun-tahun mengabdi. Namun di sisi lain, Sobat Bahana, hadirnya aturan pembatasan belanja pegawai membuat sebagian pemerintah daerah mulai khawatir sebab penggajian P3K juga masuk dalam komponen belanja pegawai. Jika anggaran sudah mendekati batas maksimal 30%, daerah tentu harus berhitung lebih ketat. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan kegelisahan. Jangan sampai semangat memperjuangkan kesejahteraan tenaga honorer justru berbenturan dengan kemampuan anggaran daerah. Padahal keberadaan P3K hari ini bukan sekedar pelengkap birokrasi. Banyak sekolah masih membutuhkan guru, puskesmas memerlukan tenaga kesehatan, dan pelayanan masyarakat tetap membutuhkan SDM yang cukup. Karena itu, Sobat Bahana, pemerintah pusat dan daerah perlu duduk bersama mencari solusi yang adil. Jangan sampai P3K yang sudah lolos seleksi dan berharap kepastian masa depan justru berada dalam ketidakjelasan. Pembatasan belanja pegawai memang penting agar APBD tidak habis untuk birokrasi semata. Tetapi pelayanan publik juga tidak boleh dikorbankan. Yang perlu dibenahi adalah efektivitas sistem kerja, pemerataan pegawai, dan pengelolaan anggaran yang lebih sehat. Sobat Bahana, kebijakan yang baik seharusnya bukan hanya soal penghematan angka, tetapi juga tentang menjaga harapan banyak orang yang mengabdi untuk pelayanan masyarakat. Karena di balik seragam P3K, ada keluarga yang menunggu kepastian hidup, ada pengabdian yang ingin dihargai, dan ada pelayanan publik yang tetap harus berjalan. Saya O.O. Bahana, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Kopi Senja edisi hari Minggu 17 Mei 2026 ya. Barang Lupita Bahana, jangan lupa juga topik kita hari ini tentang semua topik kami itu apa gitu ya, hari Minggu. Sudah gabung ya, terima kasih banget. Ini udah gabung di ajang Kopi Bahana dari Reza yang dari Ngawi. Terima kasih. Hari Minggu paling suka futsal bareng teman sekolah. Terus saya suka baca buku novel sambil ditemani kopi hangat. Nah, ini ya. Terima kasih Mbak Mira udah gabung ya. Biasanya saya naik gunung atau camping ringan, jadi pilihan kalau libur panjang. Dari Denny yang dari Kendal. Terima kasih Mas Denny yang dari Kendal. Gabung di ajang Ngopi Bahana. Terus yang sudah gabung lagi, quality time sama keluarga tanpa pegang HP itu paling menyenangkan. Dari Ayu. Terima kasih Mbak Ayu udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Kopi Senja ya, edisi hari Minggu 17 Mei 2026 ya. Pastinya di sore hari ini ya, yang mungkin lagi menikmati kebersamaan juga ya, barengan teman-teman ngopi ataupun lagi sibuk dengan segala aktivitas ya. Selamat sore semuanya, mudah-mudahan masih dalam suasana yang sangat menyenangkan ya di sore hari ini. Oke, sebelum kita lanjutkan lagi ajang Ngopi Bahana kali ini ya, Sobat Bahana semuanya, ada informasi dulu buat Sobat Bahana semuanya di sore hari ini ya. Nah, Sobat Bahana semuanya, gabung juga, terima kasih banget ini udah gabung di ajang Ngopi Senja ya. Sebelum kita lanjutkan lagi, kita ada informasi dari Subang, Sobat Bahana. Bencana tanah longsor melanda Desa Mayang, Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang, Jawa Barat, pada Jumat 15 Mei 2026. Dan menimbulkan korban jiwa. Peristiwa ini dipicu hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan tebing longsor. Sobat Bahana semuanya yang mau gabung lagi ya, masih ditunggu, nanti bisa WA di 085-6345-4545. Jangan lupa jika topik kita hari ini ya, hobi kamu itu apa gitu.

0: baru, Sucklin Soft Sergeant Double Perfume dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Sucklin Soft Sergeant Double Perfume hadirkan
1: 104.5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib ya buat sudah melaksanakan ataupun yang melaksanakan ibadah salat maghrib. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh wanawat. Sobat Bahana semuanya, sampai di sini dulu lebih tabahnya menemani di ajang Kopi Senja edisi hari Minggu 17 Mei 2026 ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat datang, lebih tabahkan segera pamit undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

di media sosial menunjukkan seorang perempuan oleh warga. Kemudian dikutip dari detik tim, perempuan itu ditangkap karena hendak melakukan penculikan. Kelas informasi 104 MFM Hana.

0: Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.
1: FM Bahana Radio Sobat Bahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Berjumpa lagi bersama Cindy di ajang Ngopi Santai. Sobat Bahana, seperti biasa Cindy bakal menemani ya dari jam 6 sampai nanti jam 10 dengan simul pas aktivitas kamu di hari Minggu Sobat Bahana 17 Mei. Dan pastinya untuk Sobat Bahana bisa banget paniman 54 sosial media di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanawi. Dan Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui channel kita lewat aplikasi Space Radio

0: Halo Mbak Lupita, lagi apa nih? Fokus banget sih. Mbak Lupita,
1: ada apa? Aku lagi nonton video ini loh.
0: Nonton video apa sih Mbak? Asik banget kayaknya.
1: Nonton radio, tapi kan sekarang udah ada visualnya.
0: Iya
1: kan?
0: Udah
1: bahana
0: melalui
1: Xpress Radio.
0: Oh, Xpress Radio. Xpress Radio itu apa sih Mbak?
1: Itu aplikasi yang ada di Play Store. Kita ketik Xpress Radio, terus nanti cari yang tulisannya warna biru. Setelah berhasil di download, kita klik logonya Radio Pan FM Ngawi. Kan ada banyak beberapa macam radio ya. Jangan lupa nonton Radio Bahana melalui Xpress Radio, radio visual pertama di Kota Ngawi.

ở phòng mảnh phòng mảnh đánh của bà à, cái nó à, thì cứ bà à cô.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: 104,5 FM Bahana Radio Semoga. Kita kembali lagi di Ajang Ngopi Santai di sesi yang dan malam hari ini semoga. Ini pengen menyapa dulu nih untuk yang sudah bergabung melalui WhatsApp kita di 0854. Sini ada Kak Masliha, halo selamat malam. Ada Kak Andika nih, Dong Putih, sudah bergabung bersama Cindy. Kemudian juga ada Kak Ati nih yang di Ngawi. Nah, terima kasih ya sudah bergabung sama Cindy. Dan selamat menikmati tembang-tembang. Sambil juga hari Minggu. Ya, besok udah Senin aja gitu. Oke, sobat Bahana. Kita nikmatin teman-teman lagu yang viral gitu ya di sosial media pastinya. Ada dari Nadif Basalma dengan Ma Sampai Selamanya.
1: Mau gimana lagi? Situasi kantor lagi susah. Udah banyak kiopet yang kena layoff. Saya udah gak bisa bantu kamu lagi. Udah 3 bulan kamu gak bisa bikin klien kamu jatuh cinta.
2: Tolonglah, Pak. Kasih saya waktu lagi.
1: Ya udah. Ini terakhir. Karena ini hari Valentine. 12 jam dari sekarang, ini beneran deadline. Kalau kamu nggak bisa bikin klien kamu jatuh cinta, kamu tahu kan konsekuensinya apa? Good luck ya.
2: Makasih ya, Pak.

0: power geng, push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mau bayar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

0: makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
1: Ini penyiarnya nyindir mulu, nganjak berantem aja.
0: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
2: Diam!
3: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
1: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
3: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
1: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
0: Ya, si jomblo kuliah lagi.
1: Apaan sih?
3: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Nopo
1: yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, iya to? Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wis to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
4: Toko Udin Pojo Watu Sambung Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
6: Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio Bombana. Banyak kita harus mengakhiri sesi pertama. Sesi yang kedua jadi barang ini terus di ajang santai.

0: Are Jordan, no sto parlando in loro.
1: Sto parlando. Via Toyan, ya lo kayak nyapa.
0: Di seragel lamin ya mal.
1: Sopo gue, aku ora kenal.
0: Ceblok apa apa nih lo?
1: Ya Allah, iki remok iki ya.
0: Ora remok gini. Tanganku yang tangan lo.
1: Ini kena tadi lo.
0: Tangan cengki yang.
1: Apa iki yang?
2: Iki kan dino ulang tahunmu.
0: Happy birthday ya yang. Tapi adik kapan juga ya yang?
1: Apa toh yang gue mikir kui?
2: Aku pengen gue kue keliling dunia.
1: Aku bayang daerah tahu yang.
0: Moga-moga adik bisa di luar negeri ya balik ya suge terus di luar negeri ya.
1: Amin.
0: Amin. Jauh kelilingnya. Happy birthday.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: kan?
1: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
0: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
1: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
0: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Masih bergabung barengan sama sini di Ajang Ngopi Santai di sesi ya. Dan pastinya sama Bahana semuanya di malam hari ini. Yang pengen bergabung bisa banget nih di 0856. Pastinya sama Bahana juga bisa request gitu ya teman-teman viral gitu ya. Bisa kamu request di sini di 0 di sosial media kita pastinya bisa banget. Untuk TikTok, Instagram, dan Bahana. Dan satu teman lagu yang viral, ya, sebut Bahana. Ini dari Salma Salsabil dengan Juve.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kebijakan pemerintah mengenai pembatasan belanja pegawai daerah maksimal 30% dari APBD kini mulai memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah bagaimana nasib para P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kita tahu, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah gencar membuka formasi P3K, terutama untuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Banyak honorer yang akhirnya mendapatkan kepastian status setelah bertahun-tahun mengabdi. Namun di sisi lain, Sobat Bahana, hadirnya aturan pembatasan belanja pegawai membuat sebagian pemerintah daerah mulai khawatir sebab penggajian P3K juga masuk dalam komponen belanja pegawai. Jika anggaran sudah mendekati batas maksimal 30%, daerah tentu harus berhitung lebih ketat. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan kegelisahan. Jangan sampai semangat memperjuangkan kesejahteraan tenaga honorer justru berbenturan dengan kemampuan anggaran daerah. Padahal keberadaan P3K hari ini bukan sekedar pelengkap birokrasi. Banyak sekolah masih membutuhkan guru, puskesmas memerlukan tenaga kesehatan, dan pelayanan masyarakat tetap membutuhkan SDM yang cukup. Karena itu, Sobat Bahana, pemerintah pusat dan daerah perlu duduk bersama mencari solusi yang adil. Jangan sampai P3K yang sudah lolos seleksi dan berharap kepastian masa depan justru berada dalam ketidakjelasan. Pembatasan belanja pegawai memang penting agar APBD tidak habis untuk birokrasi semata. Tetapi pelayanan publik juga tidak boleh dikorbankan. Yang perlu dibenahi adalah efektivitas sistem kerja, pemerataan pegawai, dan pengelolaan anggaran yang lebih sehat. Sobat Bahana, kebijakan yang baik seharusnya bukan hanya soal penghematan angka, tetapi juga tentang menjaga harapan banyak orang yang mengabdi untuk pelayanan masyarakat. Karena di balik seragam P3K, ada keluarga yang menunggu kepastian hidup, ada pengabdian yang ingin dihargai, dan ada pelayanan publik yang tetap harus berjalan. Saya O.O. Bahana, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

104,5 FM Bahanar. Tempat kembali lagi barengan sama Cindy di ajang ngobrol santai di sesi yang malam hari ini. Cindy pengen lagi nih teman-teman yang sudah bergabung WhatsApp, ada Karini selama bergabung barengan sama Cindy. Terus kemudian juga ada Kak Irul nih, Nyamat Kali Kuko, sudah bergabung barengan sama Cindy. Masih ya sebetulnya waktu kita masih banyak banget di sesi yang kedua ini. Di barengan sama Cindy terus di ajang Ngup Santai.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus, Bang.
5: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya, Bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.

104,5 FM Bahana Radio Sepotonan. Nampaknya harus berpisah dulu karena Cindy udah nemenin Sepot Bahana selama 2 jam. Saatnya Cindy pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Ora dolan HP to?
1: Sik kancaku WA dilit.
0: Ket mau dolan HP terus.
1: Yo yo tak dele. Yo ngene to, ono ngene sik.
0: Iki sapa iki sapa?
1: Kancaku dilit mengen.
0: Tenan. Iki sapa? Aku ndelok, aku ndelok. Jaremu ora arep bali ni meneh.
1: Yo kan meng kancaku SMA.
0: Bulan bali ni ngomong koyo ngono kuwi. Wis cukup kan.
1: Yo wis sik to. Eh, dilit.
0: Cukup.

0: Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana. Sekarang kalau ngomongin wisata tuh rasanya beda banget ya sama yang dulu. Orang-orang jalan-jalan bukan cuma buat refreshing, tapi juga cari pengalaman dan konten. Tempat yang estetik, hidden gem, atau yang punya view unik langsung jadi incaran. Tapi kadang karena terlalu fokus cari spot viral, kita malah lupa nikmati tempatnya sendiri. Datang foto, upload foto, pulang, padahal sensasi liburan itu harusnya benar-benar dinikmati. Jadi ya, Sobat Bahana, sesekali coba deh jalan tanpa buru-buru. Duduk, lihat sekitar, rasain gitu suasananya. Bukan cuma lihat lewat kamera.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Hai hai sobat Bahana, sekarang ini nih lagi banyak banget tempat wisata yang tiba-tiba viral, terus langsung rame. Awalnya sepi, alami, tapi karena banyaknya yang datang tanpa aturan tuh, malah jadi kotor atau rusak. Ini nih jadi masalah yang sering banget kejadian di tahun ini. Kadang kita tuh cuma pingin tempat yang bagus, tapi juga lupa untuk menjaga tempat itu. Padahal simpel aja sobat Bahana, buang sampah pada tempatnya, gak merusak fasilitas, gak asal coret-coret. Hal kecil gitu tuh yang justru bikin tempat wisata bisa bertahan lama, bukan dari banyaknya pengunjung wisata.

0: baik kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo pari ning sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: Pak. NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron, Ngawi.
3: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
5: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
6: Sobat Bahana, sobat tahu nggak apa ya tren wisata yang lagi ramai sekarang? Yaitu tren wisata yang balik pengen lebih tenang. Nah, gimana tuh? Jadi nggak semua orang lagi suka tempat yang terlalu ramai. Banyak banget nih yang justru cari suasana alam, kayak pantai sepi, gunung atau desa wisata yang masih asri. Karena setelah capek sama rutinitas dan hiruk pikuk dunia yang ribut ini, yang dicari itu ketenangan. Tapi di sini juga penting buat tetap siap kalau ke alam. Pastiin kondisi badan, bawa perlengkapan cukup, jangan cuma ikut-ikutan tren tapi nggak siap ya Sobat Bahana.

啊啊！

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Sobat Bahana, sekarang wisata juga erat banget sama budget. Banyak yang pengen jalan-jalan, tapi harus pinter-pinter nih ngatur pengeluaran. Untungnya, sekarang pilihan makin banyak, dari wisata murah, transport hemat, sampai penginapan yang terjangkau. Bahkan, kadang wisata itu deket rumah pun bisa jadi seru, kalau kita tahu cara menikmatinya. Jadi, kita kalau mau berwisata gitu, kalau mau healing, nggak harus jauh atau mahal, buat bisa refreshing. Yang penting apa? Suasananya dapet. Kamu juga bisa beristirahat dari hiruk-pikuk dunia yang ribut.

Hai, hai Sobat Bahana. Yang paling menarik sekarang ini, wisata itu juga jadi cara buat kenal budaya dan kehidupan orang lain, Sobat. Banyak tempat nih yang bukan cuma indah, tapi juga punya cerita tentang masyarakatnya, tradisinya, makanannya. Kadang dari situ kita jadi lebih menghargai hal-hal yang sederhana. Jadi kalau lagi jalan-jalan, jangan cuma lihat tempatnya ya Sobat Bahana, tapi juga coba ngerti ceritanya. Karena pengalaman itu yang bakal nempel, bukan cuma foto yang disimpan di galeri.

대한 희부람. 사atnya Anda menikmati ngopi santai.

0: Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
1: Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
3: Halo Sobat Bahana, sekarang kalau ngomongin wisata tuh rasanya beda banget ya sama yang dulu. Orang-orang jalan-jalan bukan cuma buat refreshing, tapi juga cari pengalaman dan konten. Tempat yang estetik, hidden gem, atau yang punya view unik langsung jadi incaran. Tapi kadang karena terlalu fokus cari spot viral, kita malah lupa nikmati tempatnya sendiri. Datang foto, upload foto, pulang, padahal sensasi liburan itu harusnya benar-benar dinikmati. Jadi ya, Sobat Bahana, sesekali coba deh jalan tanpa buru-buru. Duduk, lihat sekitar, rasain gitu suasananya. Bukan cuma lihat lewat kamera.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: baru, Sagrin Soft Urgent Double Perfume. Dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Sagrin Soft Urgent Double Perfume. Hadirkan.
1: Hai hai Sobat Bahana, sekarang ini nih lagi banyak banget tempat wisata yang tiba-tiba viral, terus langsung rame. Awalnya sepi, alami, tapi kena banyaknya yang datang tanpa aturan tuh, malah jadi kotor atau rusak. Ini nih jadi masalah yang sering banget kejadian di tahun ini. Kadang kita tuh cuma pingin tempat yang bagus, tapi juga lupa untuk menjaga tempat itu. Padahal simpel aja Sobat Bahana, buang sampah pada tempatnya, gak merusak fasilitas, gak asal coret-coret. Hal kecil gitu tuh yang justru bikin tempat wisata bisa bertahan lama, bukan dari banyaknya pengunjung wisata.

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro.
4: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro.
5: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro.
6: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
9: Sobat Bahana, sobat tahu nggak apa ya tren wisata yang lagi ramai sekarang? Yaitu tren wisata yang balik pengen lebih tenang. Nah, gimana tuh? Jadi nggak semua orang lagi suka tempat yang terlalu ramai. Banyak banget nih yang justru cari suasana alam, kayak pantai sepi, gunung, atau desa wisata yang masih asri. Karena setelah capek sama rutinitas dan hiruk-pikuk dunia yang ribut ini, yang dicari itu ketenangan. Tapi di sini juga penting buat tetap siap kalau ke alam. Pastiin kondisi badan, bawa perlengkapan cukup, jangan cuma ikut-ikutan tren, tapi nggak siap ya Sobat Bahana.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kebijakan pemerintah mengenai pembatasan belanja pegawai daerah maksimal 30% dari APBD kini mulai memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah bagaimana nasib para P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kita tahu, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah gencar membuka formasi P3K, terutama untuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Banyak honorer yang akhirnya mendapatkan kepastian status setelah bertahun-tahun mengabdi. Namun di sisi lain, Sobat Bahana, hadirnya aturan pembatasan belanja pegawai membuat sebagian pemerintah daerah mulai khawatir sebab penggajian P3K juga masuk dalam komponen belanja pegawai. Jika anggaran sudah mendekati batas maksimal 30%, daerah tentu harus berhitung lebih ketat. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan kegelisahan. Jangan sampai semangat memperjuangkan kesejahteraan tenaga honorer justru berbenturan dengan kemampuan anggaran daerah. Padahal keberadaan P3K hari ini bukan sekedar pelengkap birokrasi. Banyak sekolah masih membutuhkan guru, puskesmas memerlukan tenaga kesehatan, dan pelayanan masyarakat tetap membutuhkan SDM yang cukup. Karena itu, Sobat Bahana, pemerintah pusat dan daerah perlu duduk bersama mencari solusi yang adil. Jangan sampai P3K yang sudah lolos seleksi dan berharap kepastian masa depan justru berada dalam ketidakjelasan. Pembatasan belanja pegawai memang penting agar APBD tidak habis untuk birokrasi semata. Tetapi pelayanan publik juga tidak boleh dikorbankan. Yang perlu dibenahi adalah efektivitas sistem kerja, pemerataan pegawai, dan pengelolaan anggaran yang lebih sehat. Sobat Bahana, kebijakan yang baik seharusnya bukan hanya soal penghematan angka, tetapi juga tentang menjaga harapan banyak orang yang mengabdi untuk pelayanan masyarakat. Karena di balik seragam P3K, ada keluarga yang menunggu kepastian hidup, ada pengabdian yang ingin dihargai, dan ada pelayanan publik yang tetap harus berjalan. Saya O.O. Bahana, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Sobat Bahana, sekarang wisata juga erat banget sama budget. Banyak yang pengen jalan-jalan, tapi harus pinter-pinter nih ngatur pengeluaran. Untungnya, sekarang pilihan makin banyak, dari wisata murah, transport hemat, sampai penginapan yang terjangkau. Bahkan, kadang wisata itu deket rumah pun bisa jadi seru, kalau kita tahu cara menikmatinya. Jadi, kita kalau mau berwisata gitu, kalau mau healing, nggak harus jauh atau mahal, buat bisa refreshing. Yang penting apa? Suasananya dapat. Kamu juga bisa beristirahat dari hiruk-pikuk dunia yang ribut.

0: Soples teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
0: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Overgeek Boost.
1: Dong, ayo dong. Ya, WiFi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sit the mood feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Hai hai Sobat Bahana, yang paling menarik sekarang ini, wisata itu juga jadi cara buat kenal budaya dan kehidupan orang lain Sobat. Banyak tempat nih yang bukan cuma indah, tapi juga punya cerita tentang masyarakatnya, tradisinya, makanannya. Kadang dari situ kita jadi lebih menghargai hal-hal yang sederhana. Jadi kalau lagi jalan-jalan, jangan cuma lihat tempatnya ya Sobat Bahana, tapi juga coba ngerti ceritanya. Karena pengalaman itu yang bakal nempel, bukan cuma foto yang disimpan di galeri.

tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

Halo Sobat Bahana, sekarang kalau ngomongin wisata tuh rasanya beda banget ya sama yang dulu. Orang-orang jalan-jalan bukan cuma buat refreshing, tapi juga cari pengalaman dan konten. Tempat yang estetik, hidden gem, atau yang punya view unik langsung jadi incaran. Tapi kadang karena terlalu fokus cari spot viral, kita malah lupa nikmati tempatnya sendiri. Datang foto.

0: upload foto pulang padahal sensasi liburan itu harusnya benar-benar dinikmati. Jadi ya, Sobat Bahana, sesekali coba deh jalan tanpa buru-buru. Duduk, lihat sekitar, rasain gitu suasananya. Bukan cuma lihat lewat kamera.
1: Berarti, nek duk pelangganmu rabok hormati ngono?
2: Mboten. Nek, kenali koyok sampean dan duduk pelanggan, iso ae cinta.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok apa, Pak?
1: Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek Bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
1: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedomprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian satelak panjenengan.
3: Hai hai Sobat Bahana, sekarang ini nih lagi banyak banget tempat wisata yang tiba-tiba viral terus langsung rame. Awalnya sepi, alami, tapi kena banyaknya yang datang tanpa aturan tuh, malah jadi kotor atau rusak. Ini nih jadi masalah yang sering banget kejadian di tahun ini. Kadang kita tuh cuma pingin tempat yang bagus, tapi juga lupa untuk menjaga tempat itu. Padahal simpel aja Sobat Bahana, buang sampah pada tempatnya, gak merusak fasilitas, gak asal coret-coret. Hal kecil gitu tuh yang justru bikin tempat wisata bisa bertahan lama, bukan dari banyaknya pengunjung wisata.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
5: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, sobat tahu nggak apa ya tren wisata yang lagi ramai sekarang? Yaitu tren wisata yang balik pengen lebih tenang. Nah, gimana tuh? Jadi nggak semua orang lagi suka tempat yang terlalu ramai. Banyak banget nih yang justru cari suasana alam, kayak pantai sepi, gunung atau desa wisata yang masih asri. Karena setelah capek sama rutinitas dan hiruk pikuk dunia yang ribut ini, yang dicari itu ketenangan. Tapi di sini juga penting buat tetap siap kalau ke alam. Pastiin kondisi badan, bawa perlengkapan cukup, jangan cuma ikut-ikutan tren tapi nggak siap ya Sobat Bahana.

Sobat Bahana, sekarang wisata juga erat banget sama budget. Banyak yang pengen jalan-jalan, tapi harus pinter-pinter nih ngatur pengeluaran. Untungnya, sekarang pilihan makin banyak, dari wisata murah, transport hemat, sampai penginapan yang terjangkau. Bahkan, kadang wisata itu deket rumah pun bisa jadi seru kalau kita tahu cara menikmatinya. Jadi, kita kalau mau berwisata gitu, kalau mau healing, nggak harus jauh atau mahal, buat bisa refreshing. Yang penting apa? Suasananya dapat. Kamu juga bisa beristirahat dari hiruk-pikuk dunia yang ribut.

Hai, hai Sobat Bahana. Yang paling menarik sekarang ini, wisata itu juga jadi cara buat kenal budaya dan kehidupan orang lain, Sobat. Banyak tempat nih yang bukan cuma indah, tapi juga punya cerita tentang masyarakatnya, tradisinya, makanannya. Kadang dari situ kita jadi lebih menghargai hal-hal yang sederhana. Jadi, kalau lagi jalan-jalan, jangan cuma lihat tempatnya ya Sobat Bahana, tapi juga coba ngerti ceritanya. Karena pengalaman itu yang bakal nempel, bukan cuma foto yang disimpan di galeri.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Halo Sobat Bahana, sekarang kalau ngomongin wisata tuh rasanya beda banget ya sama yang dulu. Orang-orang jalan-jalan bukan cuma buat refreshing, tapi juga cari pengalaman dan konten. Tempat yang estetik, hidden gem, atau yang punya view unik langsung jadi incaran. Tapi kadang karena terlalu fokus cari spot viral, kita malah lupa nikmati tempatnya sendiri. Datang, foto, upload foto, pulang, padahal sensasi liburan itu harusnya benar-benar dinikmati. Jadi ya, Sobat Bahana, sesekali coba deh jalan tanpa buru-buru. Duduk, lihat sekitar, rasain gitu suasananya. Bukan cuma lihat lewat kamera.
1: Power Gang Push!
2: Ya dong, ayo dong! Ya! Wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja! Mau nggak?
1: Wow! Choco drink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya! Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
1: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi iku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Hai hai Sobat Bahana, sekarang ini nih lagi banyak banget tempat wisata yang tiba-tiba viral terus langsung rame. Awalnya sepi, alami, tapi kena banyaknya yang datang tanpa aturan tuh, malah jadi kotor atau rusak. Ini nih jadi masalah yang sering banget kejadian di tahun ini. Kadang kita tuh cuma pengen tempat yang bagus, tapi juga lupa untuk menjaga tempat itu. Padahal simpel aja Sobat Bahana, buang sampah pada tempatnya, gak merusak fasilitas, gak asal coret-coret. Hal kecil gitu tuh yang justru bikin tempat wisata bisa bertahan lama, bukan dari banyaknya pengunjung wisata.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

baru, Sucklin Soft Urgent Double Perfume dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Sucklin Soft Urgent Double Perfume hadirkan.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Bolotani Pak Tiono Genjahan Jiken Bloro.
4: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi Patian Todanan Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito Perempatan Doglik Padas Todanan Bloro.
5: Toko Keisha Jalan Raya Nomor 20 Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
6: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
7: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
8: Sobat Bahana, sobat tahu nggak apa ya tren wisata yang lagi ramai sekarang? Yaitu tren wisata yang balik pengen lebih tenang. Nah, gimana tuh? Jadi nggak semua orang lagi suka tempat yang terlalu ramai. Banyak banget nih yang justru cari suasana alam, kayak pantai sepi, gunung, atau desa wisata yang masih asri. Karena setelah capek sama rutinitas dan hiruk pikuk dunia yang ribut ini, yang dicari itu ketenangan. Tapi di sini juga penting buat tetap siap kalau ke alam. Pastiin kondisi badan, bawa perlengkapan cukup. Jangan cuma ikut-ikutan tren, tapi nggak siap ya Sobat Bahana.
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Nih, panen kebun kok isa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: toko Cik Fung Kilen Pasar Merah Mulyorejo Cepu,
4: toko Sumber Tani Desa Sumber Kradenan Bloro,
5: toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi Tanggel Randu Blatung Bloro,
6: toko Ude Lestari Utomo Jalan Raya Tahunan Tahunan Brumbung Gabus Grobogan,
7: toko Pak Tohiron Banjer Ngerau Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kebijakan pemerintah mengenai pembatasan belanja pegawai daerah maksimal 30% dari APBD kini mulai memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah bagaimana nasib para P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kita tahu, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah gencar membuka formasi P3K, terutama untuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Banyak honorer yang akhirnya mendapatkan kepastian status setelah bertahun-tahun mengabdi. Namun di sisi lain, Sobat Bahana, hadirnya aturan pembatasan belanja pegawai membuat sebagian pemerintah daerah mulai khawatir sebab penggajian P3K juga masuk dalam komponen belanja pegawai. Jika anggaran sudah mendekati batas maksimal 30%, daerah tentu harus berhitung lebih ketat. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan kegelisahan. Jangan sampai semangat memperjuangkan kesejahteraan tenaga honorer justru berbenturan dengan kemampuan anggaran daerah. Padahal keberadaan P3K hari ini bukan sekedar pelengkap birokrasi. Banyak sekolah masih membutuhkan guru, puskesmas memerlukan tenaga kesehatan, dan pelayanan masyarakat tetap membutuhkan SDM yang cukup. Karena itu, Sobat Bahana, pemerintah pusat dan daerah perlu duduk bersama mencari solusi yang adil. Jangan sampai P3K yang sudah lolos seleksi dan berharap kepastian masa depan justru berada dalam ketidakjelasan. Pembatasan belanja pegawai memang penting agar APBD tidak habis untuk birokrasi semata. Tetapi pelayanan publik juga tidak boleh dikorbankan. Yang perlu dibenahi adalah efektivitas sistem kerja, pemerataan pegawai, dan pengelolaan anggaran yang lebih sehat. Sobat Bahana, kebijakan yang baik seharusnya bukan hanya soal penghematan angka, tetapi juga tentang menjaga harapan banyak orang yang mengabdi untuk pelayanan masyarakat. Karena di balik seragam P3K, ada keluarga yang menunggu kepastian hidup, ada pengabdian yang ingin dihargai, dan ada pelayanan publik yang tetap harus berjalan. Saya, Oo Bahana, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, sekarang wisata juga erat banget sama budget. Banyak yang pengen jalan-jalan, tapi harus pinter-pinter nih ngatur pengeluaran. Untungnya, sekarang pilihan makin banyak, dari wisata murah, transport hemat, sampai penginapan yang terjangkau. Bahkan, kadang wisata itu deket rumah pun bisa jadi seru, kalau kita tahu cara menikmatinya. Jadi, kita kalau mau berwisata gitu, kalau mau healing, nggak harus jauh atau mahal, buat bisa refreshing. Yang penting apa? Suasananya dapat. Kamu juga bisa beristirahat dari hiruk pikuk dunia yang ribut.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Papa, aku kok kumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: kono, Pak? Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasane, Bune.
0: Ya terus, ya terus. Hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Ini wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Hai hai Sobat Bahana, yang paling menarik sekarang ini, wisata itu juga jadi cara buat kenal budaya dan kehidupan orang lain Sobat. Banyak tempat nih yang bukan cuma indah, tapi juga punya cerita tentang masyarakatnya, tradisinya, makanannya. Kadang dari situ kita jadi lebih menghargai hal-hal yang sederhana. Jadi kalau lagi jalan-jalan, jangan cuma lihat tempatnya ya Sobat Bahana, tapi juga coba ngerti ceritanya. Karena pengalaman itu yang bakal nempel, bukan cuma foto yang disimpan di galeri.

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Cek satu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Yang terhormat Ibu Wali Kota Tangerang Selatan yang malam ini diwakili Bapak Sekretaris Kota, yang terhormat Bapak Camat Serpong, Bapak-bapak Lurah Sekecamatan Serpong, yang mulia para ulama, para asatiz, malam ini atas izin Allah kita bersama-sama dapat bertemu dan berkumpul di lapangan ini memperingati Isra dan Mi'raj. Saya mohon maaf bicaranya sambil duduk karena sedikit kurang sehat pulang dari Bali kemarin. Bukan jalan-jalan, tabligh akbar 4 kota di Bali selama 2 hari. Kayak itu mohon maaf saya bicaranya duduk dan enggak lama, paling bangsa 5 menit dah. Biarin gue yang ngomong, ngapa emang. Terus saya mohon bantuan Bapak Ibu yang bawa anak, anaknya jangan berkeliaran, tolong dipegangin. Yang megang balon, balonnya turunin. Pegang di bawah, orang kagak ngeliat gue ngeliat balon. Taruh di bawah, Neng, taruh, yang dipegangin. Hei, balon turunin, hei. Lo kagak turunin, gue yang turun nih, gue pulang. Ibu, bapak, hadirin, ada tema di depan ini. Dengan Isra dan Mi'raj meningkatkan keimanan dan ukhuwah Islamiyah. Dua hal itu yang jadi pembicaraan saya. Pertama, Isra dan Mi'raj memang peristiwa besar yang hanya bisa diterima dengan iman. Peristiwa ini bukan enggak masuk akal, bukan enggak masuk otak. Otak kekecilan untuk memahami peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj. Satu perjalanan yang sangat jauh ditempuh dalam waktu yang amat singkat. Bu, maaf pak, kalau bapak kan tenang CS, bapak tenang, ini reseh nih, kita meleng ya dekongko. Bu, Isra Mi'raj ini perjalanan yang sangat jauh ditempuh dalam waktu yang amat singkat. Begitu jauhnya tiga alam ditembus. Dari haram ke aqsa namanya alam nasut, alam manusia, alam fisika, alam indrawi. Dari aqsa ke langit ketujuh namanya alam malakut, alamnya malaikat. Manusia enggak bakal nembus. Dari langit ketujuh ke Sidratil Muntaha, Rafraful Akhdar, Mustawa dan Arash, itu namanya alam lahut, alam ketuhanan. Jangankan manusia, malaikat juga enggak nempil ke sana. Ini tiga alam ditembus hanya sepertiga malam, itu Isra Mi'raj. Menurut otak tidak mungkin. Menurut kebiasaan, mana bisa? Bu. Menurut iman, apa yang enggak mungkin kalau Allah yang mau? Ya, sekarang yang gampang. Tuh kalau ada anak kecil tuh, kalau ada anak kecil, otak kan mikir. Nih ada anak kecil nih, ada emaknya, ada bapaknya nih. Ya, mak bapak namanya sebab, anak namanya akibat. Ada emak, ada bapak, maka ada anak. Itu kalau otak yang ngomong. Tapi kalau iman yang ngomong, enggak kudu begitu dong. Nabi Adam, bapak kagak, emak kagak. Allah mau, jadi enggak? Jadi enggak? Jadi. Nabi Isa, emak ada, bapak enggak ada. Allah mau, jadi enggak? Jadi itu Siti Maryam bisa hamil tanpa suami atas kehendak Allah. Mukjizat. Sayang sekarang ini banyak juga perempuan enggak mau kalah sama Siti Maryam. Di Kebayuran. Di Serpong insya Allah sama. Kebayuran. Bu. Bu. Ini Allah yang mau. Isra Mi'raj itu Allah yang aktif. Subhanallazi asra bi'abdi. Maha suci Allah yang menjalankan. Yang menjalankan Allah. Yang dijalani Nabi. Sehingga walaupun jaraknya begitu jauh, Allah mau. Jadi. Bu. Bu. Saya tempo hari di TV One bilang begini, Bu, hidup yang paling tenang itu hidup model tukang parkir. Tahu tukang parkir? Coba lihat di pasar tuh bang, tukang parkir. Tenang dia, biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, nggak pernah sombong. Ntar dulu gue belum rapi ngomong, ah, dengerin dulu. Gue juga tahu mobil orang. Lu nyampur aja lu, gue heran. Bu, tukang parkir biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, nggak pernah sombong. Ntar mobil pergi satu demi satu, habis sama sekali, dia nggak sedih. Anteng aja dia mah. Mobil banyak nggak sombong, mobil habis nggak sedih. Bu, nyengir tapi mikir. Yeah, saya bukan lagi ngelawak nih. Ini ada muatannya. Itu tukang parkir, kenapa bisa begitu? Mobil banyak nggak sombong, mobil habis nggak sedih. Tukang parkir cuma merasa dititipin. Tidak merasa memiliki. Ya, yeah, ini tasawuf nih. Kita kan semua kan dititipin doang. Dek, dek, yang syuting agak ke pinggir, dek. Orang lihat ente, bukan lihat saya. Nah. Ada aja gue heran. Dah, lihat sini. Gue pulang nih. Bu. Bayar, mending lu bayar. Lu datang doang, lu. Bu, apaan itu tadi? Kita nih semua dititipin doang. Jabatan titipan, harta titipan, anak titipan, suami istri titipan. Siapa yang nitip? Siapa yang nitip? Allah. Kalau dititipin, hidup dong kayak tukang parkir. Bagaimana? Pertama, dititipan gak boleh bikin kita sombong. Tibang dititipin doang, sombong, nggak pantas dong. Tibang dititipin, sombong, nggak pantas. Ada orang dititipin jabatan oleh Allah, sombong. Ada enggak pejabat sombong?

kecil semua. Mentang-mentang kaya, jalan gak nginjek tanah. Kuntilanak. Dititipin kok gak pantes. Enak kurnya nih. Satu. Yang kedua, titipan kudu dijaga yang benar. Kalau enggak dijaga, yang nitip marah. Yang nitip, bang nitip motor ntaran ya, mau Isra Mi'raj tuh, taruh. Begitu rapi, ambil motor, kaca spion pecah. Kenal pot hilang. Bemper penyok. Marah enggak? Kenapa marah? Rusak. Kenapa rusak? Enggak dijagain. Gua kan nitip, kenapa enggak dijagain? Marah yang nitip. Ya, iya. Apa bedanya? Minum, minum. Udah ya. Sakit nih. Bu, Allah nitip anak 3 orang di rumah kita nih. Allah nitip nih, kagak dijagain. Yang satu mabok, yang satu nyolong, yang satu ngerampok. Yang nitip. Marah. Allah nitip harta jadi orang kaya supaya bantu masjid, bantu yatim, tolong yang lemah, bela yang perlu. Pelitnya 17 setan. Yang nitip marah. Allah nitip Indonesia. Hei rakyat, ini Indonesia aku titip, kata Allah. Titipan ini ditebus dengan keringat, air mata, darah, dan nyawa. Ini negara besar dan kaya. Besar dan kekayaannya dikuasai oleh negara. Tapi harus digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Disalahgunakan, dikorupsi. Yang nitip. Kalau yang nitip marah, dia suruh makhluknya yang lain negor kita. Makhluknya yang lain negor kita. Siapa? Merapi. Beletung. Bromo muntah. Anak Krakatau meriang. Hei. Banjir di mana-mana, angin puting beliung, angin makhluk, air makhluk, gunung makhluk, enggak mungkin makhluk bergerak sendirian. Ada yang nyuruh. Bu, hujan es, masya Allah, Kebayuran hujan es. Tetangga saya udah pada nyiapin sirup. Hujan es. Bu, tuh Merapi tuh demo, supaya kita sadar. Kalau kita rakyat pada demo, Satpol PP turun. Kalau Merapi demo, siapa yang mau turun? Ngademin, Mbah Marijan. Tewas. Mbah Marijan udah kumpul sama Mbah Surip. Oh, di alam kubur. Udah pada rapat saya dengar. Kata Mbah Surip, tenang aja Mbah Marijan, tak gendong. Aman ya udah. Bu, 100 tahun kita bangun, selesai oleh gempa 5 menit. Ya. Jepang tuh negara industri hebat, dihantam gempa. Loyo. Jepang. Mula-mula gempa 9,2 Richter. Belum selesai tsunami, gelombang laut naik ke darat 10 meter. Belum selesai reaktor nuklir bocor. Radioaktif bertebaran kemana-mana. Terutama yang di Daiichi dan Fukushima. Ibu tahu Fukushima? Fukushima? Fukushima nggak tahu? Cikupa ke kanan tuh.

Bu, 100 tahun kita bangun, selesai oleh gempa 5 menit. Ya, jadi kita perlu Allah. Kita perlu, ini iman nih. Ini iman. Kita perlu Allah. Bu, bu, orang yang paling baik hatinya, Rasulullah. Orang yang paling baik akhlaknya, Rasulullah. Orang yang dosanya sudah dapat jaminan ampun dari segala dosa, Rasulullah. Tapi Rasulullah kalau sholat malam, kakinya bengkak karena rajin sujud. Saya perlu Allah. Dosa sudah diampuni. Hati paling bersih. Akhlak sempurna. Tapi kalau sembahyang malam, kakinya bengkak karena rajin sujud. Saya tahu di sini juga banyak yang kakinya bengkak. Apa? Asam urat. Ya masing-masing urusan. Bu, kita perlu Allah. Ya bu, ini Isra Mi'raj maunya Allah, bukan maunya Nabi. Kalau Nabi yang mau, enggak jadi nih. Enggak mampu. Tapi karena ini Allah yang mau, jadi. Bu, kita perlu Allah. Apalagi ini zaman sekarang nih, bang. Ini zaman entertain. Orang pada pinter bikin bungkusan. Ini zaman sekarang nih, kiai sama dukun tipis bedanya. Bener-bener. Kadang-kadang di televisi saru nih, kiai apa dukun yang ngomong. Pemburu hantu pada pakai sorban. Ntar kiai gue suruh pakai helm. Atribut aja udah kacau sekarang. Bu, bu, hati-hati. Rakyat kudu cerdas sekarang mah. Emas pasti kuning. Bener. Apa semua yang kuning pasti emas? Dah, udah cerdas dah. Bu, hati-hati. Sekarang banyak minyak babi cap unta. Capnya mau cakep, mereknya bagus, kita terpesona, kita terpukau, kita tertipu. Lantaran mereknya cap unta, padahal isinya minyak babi. Bu, bu, rakyat kudu cerdas. Padahal kita kembali, kalau sudah berangkat dari iman, yang timbul disiplin. Kenapa disiplin? Merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup kita. Semua ajaran agama pongkolnya disiplin. Coba lihat. Syahadat. Apa itu? Disiplin akidah. Saya bersaksi tidak Tuhan selain Allah. Saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Nabi terakhir. Tidak ada Nabi sesudah Nabi Muhammad. Harga mati, titik. Disiplin. Ada yang ngaku jadi Nabi, wajib tidak percaya. Jenggotnya panjang, Pak. Masa bodoh? Mau sorbannya kayak Batman, kagak ada urusan. Ngaku jadi Nabi, wajib tidak percaya. Bu, bu, udah berapa banyak kita dikibulin Nabi-Nabi palsu. Hoi, mulai dari Ahmad Musyaddiq Al-Qiyada tuh, pelatih buat Minton jadi Nabi. Dapat wahyu di Bogor. Biasanya orang di Bogor dapat tales. Ditangkap polisi 4 tahun dihukum. Habis gitu rancai kek Bandung, namanya Sayuti, tukang cukur. Ngaku dapat wahyu jadi nabi lagi, 2 tahun dihukum. Yang saya heran di negeri kita ini apa aja laku. Asal ada yang aku jadi nabi itu ada aja yang ngikut, saya heran. Asal ada aliran aneh, ada aja yang masuk. Habis gitu Lia Edan. Apa? Iya, dia beda sehuruf, diem-diem semua. Lia Edan ngaku Jibril. Ditangkap sama polisi, dihukum 2 tahun. 3 bulan yang lalu udah bebas. Ngaku Jibril, ditangkap sama polisi. Polisi kita hebat, bukan cuma teroris, Jibril ditangkap. Oh. Bu, habis gitu terakhir menurut
kantor Kementerian Agama antara Cirebon Losari, batas Jawa Tengah Jawa Barat, muncul agama baru namanya agama Jasun, agama Jawa Sunda. Jasun. Yang jadi nabi Tugimin. Tugimin jadi nabi. Saya bilang ini mah kurang serem bang ah. Jangan jadi nabi, jadi kiai juga kurang ngangkat rumahnya ini. Al-Mukarram Bapak Kiai Tugimin. Kurang resep rasanya. Ya. Yang kagak enak selawatnya. Kalau kita kan resep. Ya Habibi ya Muhammad asyik. Coba ganti sama yang barusan. Kagak enak. Ya Habibi ya Tugimin. Kagak enak bang, kagak enak. Bu, bu, makanya punya akidah itu harus disiplin. Ya, ya. Syahadat, disiplin akidah. Sholat, kata panitia tadi, disiplin waktu. Prajurit kalau sehari semalam 5 kali wajib lapor komandan. Ilokan mau laporan yang kagak bener. Bu, puasa Ramadan, disiplin makan minum. Lihatin tuh Ramadan. Biar halal, kalau belum waktunya, jangan. Itu kan disiplin. Itu Ramadan. Tempe halal, habis maghrib. Tahu halal, habis maghrib. Kalau belum maghrib, biar halal, jangan sentuh. Itu kan disiplin. Air kelapa halal, habis maghrib. Bini sendiri halal. Habis terawih. Abis maghrib, nafsu amat lu, gue heran. Abis terawih, legaan dikit. Ah. Biar halal, kalau belum waktunya jangan. Itu disiplin. Bu. Dan disiplin ini karena iman. Merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Saya sendiri. Yang kedua Allah. Saya berdua. Yang ketiga Allah. Bu. Bu, ini korupsi susah diberantas. Kenapa? Karena petinggi-petinggi kita disiplinnya takut sama atasan, tapi nggak takut sama Tuhan. Persis kayak anak muda naik motor tengah malam ngebut. Wah, lampu merah nyerobot terus. Disetop sama polisi. Prit. Iya, Pak. Minggir. Siap, Pak. SIM. Ada Pak. STNK? Punya Pak. Tahu lampunya merah? Tahu Pak. Kenapa jalan terus? Saya kagak tahu ada bapaknya. Enteng banget nyahudnya kayak orang kagak salah. Kan disiplin kalau ditongkrongin doang. Bu, hati-hati jaga akidah wariskan kepada anak-anak kita. Hei, hei, ini Serpong, hei. Kemajuan pesat. Sekarang sekeliling kita ada sekolah Don Bosco, Santa Maria, Santa Ursula, ada mbahnya gereja di pojokan sono. Hei. Hei. Kita kudu jaga gawang. Bu. Jaga gawang. Bu. Gawang ibu jaga. Lo jorok lo, gue lagi ngomong bener-bener. Bu, ibu kalau saya suruh pilih mendingan mana? Punya anak pinter tapi kagak bener, apa punya anak bener tapi kagak pinter? Dia ribut dah. Punya anak mah bu biar pinter asal. Supaya pinter anak sekolahin. Bu, anak sekolahin, gelang doang digedein lu malu. Bu, anak sekolahin, tong bocah, bapak lu tibang tamat SD, lu kudu sarjana. Bapak lu cuma jadi RT, lu jadi camat tong. Bu, anak sekolahin. Ini mah kita apalagi Betawi, udah tong nyatik-tiki sekolah udah. Ngapa mak, bapak lu kagak sekolah hidup ono. La ilaha illallah. Kalau tibang hidup maupun jabung monyet juga hidup. Bu,
anak kok lain? Suruh nyonton Nabi, neng liatin Nabi kita, neng Nabi Muhammad, neng lahir ke dunia, enggak sebut ngeliat bapak. Umur 6 tahun ditinggal emak, umur 9 tahun ngangon kambing, keringetan, kerja keras, peras keringet, banting tulang. Biarin mak lu, bapak lu, pala jadi kaki, kaki jadi pala, asal lu terus sekolah. Bu, bu, anak, kok lain? Sekolahannya lihat-lihat juga. Saya di Kebayoran tuh sedih kalau lihat anak muslim masukin TK anaknya TK Kristen. Ntar mau makan diajarin sama gurunya untuk Tuhan Bapa di surga. Hancur enggak imannya? Gedungnya bagus, Pak. Masa bodoh? Enggak bayar, Pak. Enggak ada urusan. Kalau merusak akidah, jangan. Buat apa punya anak pinter kalau calon kafir? Bu. Bu. Kalau anak kita masuk TK Islam, jangankan ngajinya, nyanyinya saja sudah tauhid. Saya pernah dengar guru TK Islam ngajarin anaknya nyanyi begini. Ini lagu TK Islam nih, Bu. Diajarin anaknya nyanyi gini. Allah Tuhan saya, Tuhan saya.

0: Bagus anak-anak. Nyanyi sama nyamber aja gue heran. Coba sejak TK, kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Yesus Allah bukan, bukan, bukan Tuhan saya. Wisnu, Siwa, Brahma, Allah bukan, bukan, bukan Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Nyanyi bisa, tauhid tanam. Itu lebih bagus daripada topi saya bunder. Itu mah dari dulu mana ada topinya yang gepeng. Gua juga bunder topi mah. Bu, supaya pintar anak sekolahin. Supaya benar iman tanemin di hatinya. Maka bayi-bayi muslim begitu bro lahir ke alam dunia yang nyambut azan. Benar itu? Itu bayi belum melihat, iya. Bayi belum merasa, iya. Tapi pasti mendengar. Kenapa? Panca indera yang pertama bekerja, pendengaran. Begitu bro lahir ke dunia, rekaman pertama yang masuk, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum sempat dia dengar kiong racun. Yang pertama Allahu Akbar, begitu lahir di pesentong bocah, lu boleh jadi polisi, tapi polisi beriman. Lu boleh jadi tentara, tentara beriman. Jadi pejabat, pejabat beriman. Jadi pedagang, pedagang beriman. Jadi petani, petani beriman. Jadi artis, artis beriman. Jadi maling. Enggak ada, mana ada maling beriman. Kalau iman landasannya, insya Allah aman. Ini intan paling mahal. Apalagi tadi saya bilang, ini zaman-zaman entertain. Orang pada pinter bikin bungkusan. Gini Pak, di Masjidil Aqsa, waktu Isra, Malaikat Jibril turun. Nemui Nabi, bawa dua gelas minuman. Yang satu arak, yang satu susu. Kata Malaikat Jibril, Muhammad, pilih, ambil, minum. Salah satu. Pilih, ambil, minum. Kau bebas pilih yang mana saja. Mantap, enggak ragu-ragu. Nabi ngambil gelas yang isinya air susu. Dengan bismillahirrahmanirrahim, Nabi minum. Minumnya begini. Contoh. Contoh, siapa yang aus? Contoh, ini mah, contoh. Orang ngasih contoh kudu jelas. Contoh. Contoh. Ya bagaimana juga nyari akal haus. Selesai minum kata Malaikat Jibril, "Saddaqta ya Muhammad, laqad asabtal haq." Kamu benar Muhammad, pilihanmu tepat. Kenapa Jibril? Untung susu yang kamu pilih kamu ambil, kamu minum. Kalau arak, kalau arak Muhammad, habis umatmu jadi pemabuk semua. Bu, ini riwayat Isra dan sehari-hari kita begini nih. Yang kita hadapin tiap hari, arak, susu, halal, haram, benar, salah, hak, batil, terpuji, tercela. Tuh kita hadapin tiap hari. Bu, 2-3 bulan lalu ada penyanyi pencipta lagu mati, namanya Ari Bowo. Masih ingat lagunya? Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Kalau ini soalnya, milih enggak susah bang. Kenapa? Alamat jelas. Madu di kanan, racun di kiri. Jelas alamat. Masa ngambil yang di kiri, goblok amat. Si amat aja enggak goblok. Ini zaman entertain. Madu di mana, racun di mana, sering enggak jelas. Lebih celaka lagi sekarang, banyak racun bermerek madu. Bu, ibu kalau ada racun, ada madu, ibu pilih di racun apa di madu? Misal, dua-duanya racun. Bu, Isra Mi'raj itu potret. Hati-hati jangan salah pilih. Banyak racun mereknya madu. Sementara masyarakat kita ini sekarang lagi kutil, kurang teliti. Cepat heran, gampang kagum. Mudah terpesona, mudah terbuai. Maka sekali lagi saya serukan, makmurkan majelis taklim. Jangan jauh dari ustaz-ustaz kita, ulama-ulama kita di sini. Hidupkan pengajian. Bu. Bu. Datuk-datuk ya. Isra dan Mi'raj peristiwa iman. Meningkatkan iman. Ya gue ngeliat jam doang lo, reseh banget lo. Sampai jam berapa ini? Hah? Jam 1. Jam 1. Sanggup? Kuat? Gue gak kuat gue. Yang kuat terusin aja gue pulang. Jam 1, jam 1. Lu ngundang apa ngontrak lu? Kalau ngundang mah suka-suka gue dong. Bercanda, jangan dipikirin ini mah. Baik, itu soal iman. Sekarang soal ukhuwah. Setelah terjadi Isra Mi'raj, kelihatan kristalisasi. Yang beriman makin mantap. Ini golongan Abu Bakar Siddiq. Yang ragu-ragu kafir lagi. Ini kelompoknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang kafir makin kurang ajar. Ini golongannya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, dan Abu-Abu lain. Kumpul di situ. Apa artinya ini? Kristalisasi. Merapatkan resaf, meluruskan barisan, menjaga kebersamaan, keutuhan, kekompakan. Malam ini saya hadir lagi di sini. Saya enggak merasa tamu. Saya merasa saya hanya keluarga datang bicara di tengah keluarganya. Mau ke mana tuh, Bu?
1: Hei. Hei, pulang bareng, hei.
0: Mau pulang mau kencing? Apa tadi? Ukhuwah. Malam ini saya hadir di sini, saya enggak merasa tamu. Saya hanya keluarga di tengah keluarganya. Bahwa saya lahir di Kebayoran, itu mah kebetulan. Saya kagak mesen. Yang kita kagak mesen jangan diributin dong. Ya. Orang kita enggak mesen. Warna kulit begini, mesen enggak? Jangan pernah ribut soal warna kulit. Dari suku apa kita lahir, mesen enggak? Jangan pernah ribut soal suku. Potongan kayak begini nih, mesen enggak? Jangan pernah menghina orang dong. Kita sering lihat yang aneh kan menyeletuk kayak set orang hidungnya lucu amat. Hidung orang dibacain, emang dia mesen. Ayo dengan Isra Mi'raj jaga kesatuan, persatuan, kerukunan, kekompakan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita ini satu umat yang satu. Bu. Bu. Cinta suku boleh. Fanatik suku salah. Mentang-mentang orang Sunda ngomong, saya mah tidak mau dengar ceramah, Pak. Kenapa? Ustadznya bukan orang Sunda. Nah, ini enggak boleh, Mang. Emang Nabi Muhammad orang Ciamis. Kalau yang benar mah kita kudu objektif. Biar keluar dari dubur ayam. Kalau telur, ambil. Biar keluar dari dubur bangsawan. Kalau kuning, kabur. Jangan lihat bangsawannya, lu lihat yang merojol apaan. Bu, jaga kesatuan, persatuan. Kita udah dilatih di masjid, dilatih di musola. Masjidnya udah mana sini? Eh? Jauh. Coba lihat kalau kita ke masjid. Pertama, siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu. Itu masyarakat Islam. Gak ada warga kelas satu. Semua sama di depan Allah. Ya. Ya. Lurah masuk masjid, buka sepatu, rah. Camat masuk masjid, buka sepatu. Nih pak, nih yang ngomong dia nih. Barangan lu mat-mat. Gubernur masuk masjid, buka sepatu, Nur. Presiden masuk masjid, buka sepatu, Den. Nikmatnya umat Islam yang paling mulia, yang paling takwa. Ya, Bu, binatang aja harganya enggak sama kan? Sapi yang mahal, yang gemuk. Kenapa? Harga sapi dagingnya. Makin gemuk sapi, makin mahal harganya. Tapi ada burung perkutut lebih mahal dari sapi. Padahal burung perkutut dagingnya dikit bener. Kenapa harganya lebih mahal dari sapi? Suaranya. Harga sapi dagingnya, harga perkutut suaranya. Di mana harga manusia? Yang paling gemuk? Silahkan bersaing dengan sapi. Maaf, maaf, maaf. Maaf. Maaf. Bu. Bu. Yang paling mulia tuh udah gemuk takwa. Itu kelas 1 tuh the best. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, karena itu ayo dengan peringatan Isra Mi'raj jaga kesatuan, persatuan, kerukunan, kekompakan. Beda pendapat mah boleh, marahan mah jangan. Ya. Tangan kanan sama tangan kiri beda enggak? Beda, tapi akur. Akur sekalipun beda. Beda, tapi akur. Asal kiri gatel nih, kanan kagak pakai diundang. Ya datang aja enggak rugin. Padahal beda. Enggak ada kiri gatel, kanan ngomel, lu garuk aja sendiri. Enggak, dia mau berbeda juga akur. Ya, ntar kanan gatel, kiri kagak diundang, dateng garukin. Dua-duanya gatel, dua-duanya bisa garuk-garukan. Rukun, padahal beda. Tetangga kena musibah, tengokin. Jangan tanya partainya apa. Tetangga sekarat udah mau mati, dia rapat dulu. Partainya apa dia? Goblok. Buru mati tetangga. Yuk kita rukun yuk. Yuk. Hormati pendapat orang. Kalau pendapat kita pengen dihormatin orang. Itu aja rumusnya. Yang suka tahlil. Bagus. Terusin. Yang gak suka gak apa-apa. Tapi jangan ngomelin yang tahlil. Yang mabuk masih banyak yang tahlil diomelin. Kita ini kayak pengangguran. Ya. Ya. Yang suka maulid, bagus. Terusin. Yang gak suka, gak apa-apa. Cuman jangan ngomelin yang maulid. Koruptor gentayangan yang mulu dan diomelin. Bu. Pernah waktu guru saya, Ki Haji Dr. Idam Khalid meninggal dunia, saya ajak hadirin baca Fatihah. Selesai, saya ke belakang. Ada teman saya rada liberal nih, pengusaha nemenin saya, nemuin saya di belakang. Kiai, kenapa mas? Saya cuma pengen kepastian. Loh kenapa? Emangnya orang mati dibacain Fatihah, pahalanya sampai? Saya bilang, begini mas, ente kalau enggak percaya, mati aja dulu dah. Terpan gue bacain Fatihah. Lu tungguin di sono. Kalau kagak nyampe, balik lagi enggak apa. Yang kayak gitu diributin. Ada lagi teman saya yang ini liberal bener nih, main silaturahmi ke rumah saya, ajak ngobrol di depan. Di depan rumah saya kan ada masjid. Nanya, Kiai, kenapa mas? Masjidnya bagus loh Kiai. Ya lumayan lah, masjid di kampung. Pakai beduk ya? Pakai. Bid'ah itu Kiai. Kata siapa? Katanya. Saya bilang lu baru ngaji bab katanya udah galak banget. Mas, itu mah begini, itu masjid itu beduk tuh bukan agama, Mas, itu budaya. Tanda masuk waktu beduk. Kalau manggil orang sholat, itu Nabi ngajarin pakai azan. Tapi tanda masuk waktu pakai apa? Nabi enggak ngajarin. Nasrani pakai lonceng. Kita mau bobo berekan juga boleh. Maghrib. Maghrib. Boleh kalau urat leher kenceng mah. Cuman kan Wali Songo dulu cerdas. Mendingan pakai beduk dah sekali pukul sekampung denger. Itu budaya, bukan agama. Kalau budaya dianggap bid'ah, miskin kita enggak punya apa-apa. Lah motor juga bid'ah dong tuh, Nabi kagak pakai situ motor. Jual. Beliin onta. Aman itu enggak bid'ah dah. Ya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, cari persamaan, jangan memperbesar perbedaan. Kita udah capek sama konflik. Kalau kita rukun, kompak, bersatu, kita bisa berbuat banyak untuk agama, bangsa, dan negara yang kita cintai ini. Bu. Bu. Rukun. Beda boleh, marahan jangan ya. Ya. Ya tangan kanan sama tangan kiri nih. Kerjaan yang cakep-cakep, tangan kanan dia mana nih? Salaman kanan, tanda tangan kanan, ngitung duit kanan. Kiri gak pernah marah ini. Dia mah sadar banget ini. Emang urusan gue bidang pembersihan? Pembersihan aja dia lakonin. Cuman yang kanan sayang sama yang kiri. Kata kanan, sabar aja kiri. Biar yang megang duit gue juga. Lu mah jangan takut lu ntar. Pantu duit gue beliin jam tangan yang make lo. Terukun dia mah. Bu. Ayo, pesan yang kedua, jaga kesatuan, persatuan, kerukunan, kekompakan. Beda boleh, marahan jangan. Hormati pendapat orang, kalau pendapat kita pengen dihormatin orang. Ya, dua deh tuh. Yang ketiga, terakhir. Yang ketiga, Haram Aqsa itu perjalanan horizontal. Aqsa aras ini perjalanan vertikal. Hablum minan nas, hablum minallah. Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Semua kita perantau di bumi Allah ini. Perantau kudu pulang. Orang yang selesai merantau di dunia disebut telah pulang ke rahmatullah. Kenapa pulang? Perantau, enggak boleh netep. Bodoh. Bodoh, tahu bodoh? Goblok. Goblok, tahu goblok? Bahlul. Oh, Madin tuh. Terlanjur kaya. Bego. Nah, bego ngerti bego. Minum es ditiup tuh bego tuh. Dikira ngebul panas kali. Bodoh kalau ada perantau, tahu perantau tapi enggak pernah mikirin pulang. Tahu perantau tapi enggak pernah mikirin pulang. Nih, nih, nih. Bu. Nih, bekal mati. Hei. Mati. No, bapak-bapak, no, bakal mati enggak? Mati. Pak Camat? Mati. Pak Sekretaris Wilayah? Mati. Saya? Mati. Belakangan. Enak aja loh. Saya mah terserah, Bu. Saya mah ikhlas. Kapan aja saya siap. Ibu-ibu duluan, saya belakangan, boleh? Atau sebaliknya, saya belakangan, ibu-ibu duluan. Terserah, saya mah ikhlas. Ayo flashback, mundur. Mula-mula kita tinggalnya bukan di sini doang nih. Kampung apa ini namanya? Hah? Dongkal. Iya, bukan di sini. Mulanya kita mah tinggalnya jauh. Namanya alam arwah. Sebelum jasad diciptakan, roh udah dibikin. Berapa lama di sana? Cuma Allah yang tahu. Dari alam arwah kita merantau. Kemana? Alam rahim. Alam kandungan emak. Pernah tinggal di situ? Tempat roh ketemu jasad. Alam rahim namanya. 9 bulan tinggal di situ. Ada yang 2 tahun. Ada yang keluar dokumisan. Kelamaan ngetemnya. buat anak-anak saya nih, remaja, pemuda, ayo bayangin emak kita, terutama yang udah gak ada. Emak kita tuh, semua harta kumpulin, gak sanggup nebus jasanya. Emak kita, emakmu, emakku, emak kita semua, semua harta kumpulin, gak sanggup nebus jasa emak. Emak kita nih, dari mulai ngidamin kita, udah kita seksa nih emak nih. Ya mak? Dari ngidamin kita, udah kita seksa. Muntah tiap jam. Gak ada yang dikeluarin. Yang dipengenin, yang kagak musim. Namanya orang ngidam. Kan keseksa lagi tuh. Ya mak? Tengah malam pengen megang pala. Pala kereta. Lu jorok lu, gue heran. Udah saya potong. Puncaknya saat melahirkan kita. Pilihan mak cuma 2. Kalau enggak hidup, mati. Allah. Bagai ditarik kulit dari dagingnya. Bersatu air mata, keringat, dan darah dilahirkan kita. Menjerit kesakitan. Bapak mah bingung-bingung, tapi kan ngerokok. Namanya pada nemodal. Menjerit kesakitan. Bagi ditarik kulit dari dagingnya. Air mata, keringat, darah jadi 1. Perih, pedih, menjerit. Ya mak, bayangin pak gimana gak ngejerit, masuk 3 on keluar 3 kilo. Gue rasa pulang ada yang nimbang nih pak. Udah, saya potong lagi. Begitu kita lahir sampai balik, apa kerjaan kita? Ngurangin kesenangan emak. Mau dibayar pakai apa nih? Tidurnya kurang. Ya, lantaran jagain kita. Mak lagi makan enak-enak, kita di pangkuannya. Apa marah emak? Enggak, malah bilang, anak gua tainya cakep bener. Dai cakep lah, haula wala quwwah. Mau ditebus pakai apa? Emak kalau nimang anak enggak ada yang jelek bahasanya. Emak nih kalau udah nimang anak, ya Allah, anak raja, anak raja, anak raja kita katanya. Padahal hitam korengan. Anak aja. Gak ada emak nih emang anak jujur. Anak kang ojek, anak tukang ojek. Anak raja katanya. Maka emak bapak tuh keramat hidup. Kalau udah kurang ajar sama emak bapak, tutup buku aja dah. Wassalam. Pantas waktu Rasul itu. Ya Rasul, siapa orang yang paling harus saya taati di dunia? Ibumu. Setelah itu siapa lagi? Ibumu. Sesudah itu siapa lagi? Ibumu. Setelah itu siapa lagi? Bapakmu. Ibumu, ibumu, ibumu, bapakmu. Penghargaan kepada kaum ibu. Ibu 3 kali disebut. Bapak, bapak, ibu. Bapak, satu bapak. Lah bagaimana ngitungnya sih jadi kerok begini? Gue heran mau nyari untung mulu. Dari mula salah ngitungnya. Oke. Okay. Alam arwah, alam rahim. Dari alam rahim, bro, kita merantau lagi. Kemana? Sini nih. Apa tadi namanya? Dongkal. Pindah ke Dongkal. Udah 3 kali pindah nih, Serpong. Berapa lama tinggal di sini? Sampai ajal datang merenggut nyawa. Kapan ajal? Rahasia Allah. Kenapa enggak dikasih tahu? Supaya kita selalu siap. Maut mengacak. Kadang-kadang kongnya seger banget, cucu aja mati. Ya, muda, cantik, terkenal, mati. Nike Ardila, mati. Alda, mati. Belum lama Haji Mas Said, mati. Sampai sekarang. Mati. Malah aneh. Jam 6 pagi sopirnya mati. Jam 10 siang Mbah Suripnya mati. Sebelum mati dia pesan sama teman saya WS Rendra, "Mas, saya kalau mati tolong dikubur di bengkel Teater Depok. Saya suka tempat itu." "Monggo," kata Rendra. Dikubur. Belum seminggu Rendranya mati. 1 bulan sebelum itu lebih dahsyat lagi. Michael Jackson mati. Ya, the king of pop, raja pop dunia mati. The king of pop, raja pop dunia mati. Apalagi penyanyi keroncong. Lebih mati lagi. Bu, pasti. Dan mati enggak pakai abjad. Kalau pakai abjad enak, gampang nunggu. Tahun ini yang mati A, tahun depan B, tahun berikutnya C, lalu D, terus F, lalu G, tahun depannya H. Saya Z. Repot, gua enggak ada yang ngurusin. Orang udah habis. Takut mati, Pak. Jangan hidup. Takut hidup, Pak. Mati aja. Muslim berani hidup, enggak boleh takut mati. Kalau menurut contoh Nabi, beliau wafat umur 63. 63 itu standar. Kalau nyontoh Nabi, jatah kita 63. Kalau malam ini kita sudah 50 tahun, tinggal 13. Waspada. Kalau malam ini kita sudah 62 tahun 11 bulan. Jangan pakai pantangan, Bu. Makan aja udah. Sebulan lagi. Kalau ibu yang mati duluan, jangan ngarepin suami ibu ngikut masuk ke kuburan. Kagak bakalan. Bu. Sedih bini mati. Nangis mata kiri, yang kanan mengelirik, mana gantinya? Udah kiamat dah. Kiamat. Yang setia nemenin kita masuk kubur, amal. Ya Bu ya. Amal. Wallazi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum. Yang nerangin kita di alam kubur, amal. Sedekah ibu tuh nanti jadi lampu tuh di kuburan tuh. Bu, Pak, saya nyumbang masjid 1 juta. Patrobak. Terang kuburan 1 juta. Saya 100 ribu, Pak. Lampu templok. Cilan dikit tuh 100 ribu. Saya 10 ribu, Pak. Lilin. 10 ribu goyang apinya. Saya 1000, Pak. Pentol korek. 1000 mau remeng-remeng. Bapak ibu hadirin yang saya hormati. Oleh karena itu, ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Harapan saya yang ketiga, ayo tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Pertama, rangkuman. Pertama, jaga iman baik-baik, wariskan kepada anak-anak kita. Biarin zaman berubah, akidah jangan goyah. Boleh masa berganti, keyakinan jangan mati. Karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang, dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu. Satu. Yang kedua, jaga kesatuan, persatuan, kerukunan. Ibu tahu lidih? Lidih biar gede banget, kalau ndirian laler kagak mati. Tapi biar lidih kecil, digabung sama lidih yang lain, diikat jadi satu, sapu namanya, jangan laler, anjing juga gempor. Ya, kalau mau kita kompak, rukun, bersatu, lah kuat. Ya bu, semua berjuang, bidangnya beda-beda, terutama anak-anak saya ini, remaja, pemuda. Coba lihat Nabi. Nabi itu sahabat utamanya lima. Di awal perjuangan, berjuang bahu-membahu lewat bidangnya masing-masing. Ada Abu Bakar Siddiq, sahabat merangkap mertua. Orang tua bijaksana, tempat Nabi tukar pikiran. Kampung enak kalau ada yang dituain. Jangan disono kalau mau mabok. Nah memang, ada Bang Ano, gak enak. Tuh, lumayan tuh, ada yang dituain. Ya, orang tua bijaksana, tempat Nabi tukar pikiran. Bukan orang tua gede ambek yang ngomel doang kagak bisa dandanin. Anak muda, salah lu, salah. Yang benar bagaimana, Kong? Au! Kagak enak nih, nyalain doang, kagak bisa dandanin. Yang kedua, Nabi punya Umar bin Khattab. Imam tapi jenderal. Jenderal tapi imam. Gagah, berani untuk Islam. Yang ketiga, Nabi punya Utsman bin Affan. Ini yang rada susah nyarinya nih. Pengusaha tapi santri, penyandang dana. Umat maju kalau banyak punya Utsman. Bangun masjid enggak cukup pakai takbir. Allahu Akbar. Kubah turun. Enggak ada loh kudu beli semen, beli pasir, kudu ngecor. Perlu Utsman. Nih bikin maulid begini besar nih, kudu ada Utsmannya nih. Begini serem erat. Mau apa itu sih?

0: Makanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow.
6: Sobat Bahana, kita mulai dari yang paling sering kejadian sekarang, kecanduan gadget. Di tahun ini, screen time remaja makin tinggi. Bahkan tanpa sadar bisa berjam-jam cuma buat scrolling. Padahal kalau terlalu lama, efeknya bisa ke mata, ke fokus belajar, bahkan ke

0: kekerasan. Pertanyaannya, di Indonesia saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu. Halo Sobat Bana, tajuk Bana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya Lila Bana. Sobat Bana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal, campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruam merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat, puskesmas harus aktif turun ke masyarakat, dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: 104,5 FM Dana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sobat Bahana, kita mulai dari yang paling sering kejadian sekarang, kecanduan gadget. Di tahun ini, screen time remaja makin tinggi, bahkan tanpa sadar bisa berjam-jam cuma buat scrolling. Padahal kalau terlalu lama, efeknya bisa ke mata, ke fokus belajar, bahkan ke kesehatan mental. Jadi tipsnya, coba mulai atur waktu pakai HP. Misalnya, di luar jam belajar cukup 2-3 jam saja. Sisanya, dipakai buat aktivitas lain yang lebih nyata. Bukan berarti nggak boleh main HP, tapi kita yang harus ngontrol, bukan malah dikontrol sama gadget.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: ini panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cipta Jaya Tani, Jalan Majapahit, Genggong, Jogorogo, Ngawi. Toko Diktani, Jalan Raya, Jogorogo, Kendal, Ngijo, Kendal, Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedunggalar, Ngawi. Toko Bupatmi, Grojokan Kalang Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek, Kartoharjo, Magetan.
4: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, kita mulai dari yang paling sering kejadian sekarang, kecanduan gadget. Di tahun ini, screen time remaja makin tinggi. Bahkan tanpa sadar bisa berjam-jam cuma buat scrolling. Padahal kalau terlalu lama, efeknya bisa ke mata, ke fokus belajar, bahkan ke kesehatan mental. Jadi tipsnya, coba mulai atur waktu pakai HP. Misalnya, di luar jam belajar cukup 2-3 jam saja. Sisanya dipakai buat aktivitas lain yang lebih nyata. Bukan berarti nggak boleh main.

0: HP, tapi kita yang harus ngontrol, bukan malah dikontrol sama gadget.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.